Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: kok asik kamu banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Tahukah sobat kota, memilih warna baju itu ternyata tidak sekedar asal pilih loh. Kenapa? Karena warna baju sangat mempengaruhi tampilan warna kulit kita. Pilihan warna yang tidak tepat ternyata dapat membuat wajah terlihat kusam atau pucat. Sebaliknya, warna yang cocok dengan rona kulit akan memancarkan cahaya, sehingga warna kulit tampak lebih cerah, segar, dan bercahaya.

0: seger. Ngeblend abis. Sekarang Milk Jus beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian Milk Jus beda-beda.
1: Promo asik dari si paling eksis. Milk Jus Ice Blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
2: Milk Jus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
0: Boleh, boleh.
2: Asik, mau Milk Jus melon, gratisnya Milk Jus mangga ya.
0: Siap, emang rasa Milk Jus Ice Blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
1: Milk Jus Ice Blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa Milk Jus favoritmu. Milk Jus, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
6: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
7: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
6: Mau. Tapi dengerin di mana?
7: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Doraemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Doraemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Dengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane.

Tahukah Sobat Kota, ternyata apa yang kita makan bukan hanya mempengaruhi tubuh fisik, tetapi juga kondisi mental dan emosional kita loh, Rek. Konsep food boosting food atau makan yang dapat meningkatkan suasana hati semakin populer di dunia nutrisi dan psikologi. Makanan-makanan ini kaya akan nutrisi tertentu yang dapat mempengaruhi produksi hormon-hormon seperti serotonin, dopamin, dan endorfin yang bertanggung jawab atas perasaan bahagia dan kesejahteraan. Memilih makanan yang tepat dapat membantu memperbaiki suasana hati dan bahkan mengurangi gejala depresi atau kecemasan. Tidak ada salahnya kita piknik, pilih-pilih menu sebelum

0: asik.
1: Tapi saben wanakoro angin.
2: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
1: Aduh, aku cuma request kok gak di-style-style sih.
2: Lah iya, aku ingin ngechat juga di woco-woco.
1: Mbok, ya apa sih?
2: Duh, males aku.
3: Emang kalian requestnya di mana?
4: Di radio iku loh.
3: Oh alah, dek-dek penyiar sing oke, dek sering woco requestan dek radio kota FMI.
5: Dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian. Ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 505 881.

Sobat Kota wajib tahu nih, jam tidur yang baik ternyata sangat bergantung pada usia Sobat Kota lho, Rek. Untuk orang dewasa 18-64 tahun, durasi ideal yang dibutuhkan adalah 7-9 jam setiap malam. Sementara itu, untuk remaja 14-17 tahun disarankan tidur 8-10 jam. Dan anak usia sekolah membutuhkan 9-11 jam. Biar Sobat Kota sehat selalu dan bisa beraktivitas dengan baik.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Kok asik kamu banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Tahukah Sobat Kota, mendengarkan musik terbukti efektif meredakan stres karena dapat menurunkan pelepasan hormon kortisol atau hormon stres dan memicu produksi hormon dopamin yang membuat bahagia. Terapi ini membuat memperlambat detak jantung dan menstabilkan tekanan darah sehingga tubuh dan pikiran menjadi lebih rileks. Mulai sekarang, kalau lagi aktivitas, jangan lupa dengerin Kota FM Yorek supaya moodmu tambah bagus.

0: day, I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gift yang wanginya aku love banget. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada Gift Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special.
1: Enaknya ngapain ya?
2: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
1: Mau. Tapi dengerin di mana?
2: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emang nyaman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

Tips atasi rambut rontok. Mengatasi kerontokan rambut dengan mengganti produk kesampo yang mengandung nutrisi penguat akar seperti ginseng atau biotin dan keramas maksimal 2-3 kali seminggu. Hindari mengikat rambut terlalu kencang dan penggunaan alat styling bersuhu panas ya sobat kota. Aplikasikan perawatan alami seperti lidah buaya atau hair tonic untuk merangsang pertumbuhan rambut sobat kota. Selain itu, sobat kota bisa menggunakan minyak esensial. Oleskan minyak alami seperti minyak kelapa atau rosemary yang terbukti dapat menutrisi akar rambut. Lakukan pijatan lembut pada kulit kepala saat keramas untuk melancarkan sirkulasi darah dan merangsang folikel rambut. Hindari menyisir saat basah ya, rambut berada dalam kondisi rapuh saat basah.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
1: Aduh, aku cuma request kok gak di-style-style sih.
2: Lah iya, aku ingin ngechat juga di woco-woco.
1: Mbok, ya apa sih?
2: Duh, males aku.
3: Emang kalian requestnya di mana?
4: Di radio iku lho.
3: Oh alah, dek penyiar sing oke, mbek sering ngewoco requestan di radio Kota FM.
5: Dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian, ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 5058881.

0: is connected successfully.
1: Sungguh sayang aku tak bisa langsung mengungkapkan perasaan yang ku simpan buat ah.
2: Ish. Hei, arek iku lapo sih? Mbok gak ngerti. Nyanyi kok a i u a i u.
3: Oh, i i a.

0: Woi, apa sih iku?
1: Anu, iki lho aku lagi kerokean. Tapi malah ngelek-ngelek kae iki. Duh, kasih dong ambil iki aku wis.
2: Mau karaokean gratis? Langsung ae. Sobat Kota bisa siapin pulsa, kuota, atau bisa datang langsung ke studio Kota FM Jalan Citanduy 4.

88,1 Radio Kota FM di program Dangdutan Re. Ngajakin Sobat Kota untuk bernyanyi berkaraoke dari rumah masing-masing, gabungan via on air, atau bisa langsung datang ke studio. Tante nih.

0: Monggo yang pengen nyanyi gabungan bisa telpon di 0315611416 dan juga di 5676923. Dua nomor tersebut Sobat Kota bisa Anda telpon. Dan untuk WhatsApp-nya only chat aja, hanya chat aja ya. Cajumati, selamat pagi Mbak Rani, pantau terus Sak Buyare dangdutan rek nyanyi yo rek. Matur nuwun Cak Jumati. Halo, selamat pagi dangdutan rek.
1: Pagi dangdutan rek nyanyi yo rek. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah kabar baik, sehat dan kuat Mbak Rani.
0: Alhamdulillah. Sudah siapkah hari ini mau nyanyi lagu apa ini kira-kira?
1: Jam dinding, Mbak.
0: Jam dinding itu lagu dari sebentar saya cek dulu nih.
1: Dari Caca Handika, Mbak.
0: Dari Caca Handika, betul. Dari Caca Handika.
1: Yeah.
0: Kalau yang suka sama lagu-lagu dangdut original pasti hafal lagunya ini. Kabarnya bagaimana ini? Sehat selalu sekeluarga ya?
1: Alhamdulillah kabar baik, sehat dan kuat.
0: Alhamdulillah.
1: Untuk cuaca alhamdulillah panas.
0: Panasnya ini
1: untuk orang agak radang sedikit.
0: Ya. Oh, agak serak sedikit. Batuk. Yeah. Batuk pilek apa batuk tok iki?
1: Dua-duanya. Kalau tidur itu ini mampet terus jadi susah tidur.
0: Oke. Jadi memang hawanya ini musim pancaroba, jadi jangan lupa banyak-banyak minum air putih.
1: Iya, benar, bukan cuacanya, bukan itunya yang salah, yang ini.
0: Iya. Tapi apa gini? yang salah cuacanya. Iya, benar. Sebentar, lagunya ini sudah ketemu tapi masih diproses ini. Salam-salam dulu boleh.
1: Ya, salamnya ada Mas Ali, juga ada Pak Arsi, Cak Kasia, Cak Poning, juga ada Bunda Wahamita, Cak Rohim, juga ada Hafid, Mbak Ima, Bunda Wulan, Bunda Farha, Bunda Fatona, ya ini Mbak Diandra Tiwi, Cak Sugeng, Cak Arjuli, Cak Samsul Hadi, Cak Wahid, Cak Sarwi, Cak Gisti, Cak Rembo, Cak Gianto, juga ada Cak Tobi, Mbak Ella, dan guys semuanya.
0: Dan semuanya. Oke. Siap, terima kasih. Langsung aja ini dia, jam dinding. Dangdutan Rek.

0: Mantap.
1: Terima kasih Mbak Radin. Mbak Radin diberikan kesehatan kita keluarga.
0: Amin.
1: Dandutan re.
0: Nyanyi yo re.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
3: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Lang.
0: Hai lah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Dangdutan re, nyanyi ore.
4: Karaoke lagi yuk di 0315111416769233.
5: Assalamualaikum.
4: Mbak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sudah mampir Dangdutan Re. Cak Kasian, apa kabar?
5: Nyanyi ore, alhamdulillah sehat.
4: Terima kasih Mbak Rani. Sehat beserta tim Kota
5: FM.
4: Alhamdulillah. Mau nyanyi lagu apa ini?
5: Mbak Rani, langsung Mbak Rani, gue baik pedot.
4: Lagu apa?
5: Kandas.
4: Lagunya Kandas, Rani ketik dulu. Sudah sarapan apa belum ini? Halo?
5: Sudah Mbak Rani.
4: Sudah sarapan, mantap langsung aja kalau begitu. Ini dia lagunya Kandas bersama Mojokerto.

0: Iki lho salam untuk kok Bunda Waris iki lho.
1: Nggih, Bunda Waris.
0: Nggih.
1: Nggih, Bunda Farha, Bunda Mami, Bunda Julaika, Bunda Sutira, Bunda Yanti, Bunda Fatona, Bunda Sanipa. Kak Sugeng, Mang Bujang. Nggih. Mbak Endra Tiwi. Nggih. Pak Rusdi, Mas Pendi, Mas Ali. Nggih, Kak Jumadi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya. Ada Cak Solihin dari Madura, Bangkalan, dari Cak Kasihan Pungging Mojokerto juga sudah ikutan gabung monitor di tanggal 20 September 2026. Enggak kerasa ya rek wis tanggal 20 wae. Terima kasih banyak juga untuk Mbak Risma Suciati, Cak Jumati yang sudah mendengarkan Bunda Waris nyanyi orek. Mas Wayu Supriyadi juga nderek goyang. Terus juga ada Bunda Ani Pohai. Waduh, ini lagi menata make up ini. Semalam kayak aneh sik cuantik ngono. Enggak mau make up wis tala. Iki apa ya make upan mana iki Bunda siji, iki Bunda Ani Pohai. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mendengarkan.
2: Itu tanre nyanyi ore.
0: Nyanyi ore. Selamat pagi Pak Rusdi.
2: Selamat pagi Mbak Rani. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ini kabarnya? Sehat selalu nggih Pak Rusdi?
2: Iya, sehat selalu Mbak Rani.
0: Siap, sehat selalu.
2: Tunggu tinggal Mbak Rani ya, sehat semuanya Mbak Rani.
0: Amin, insyaallah. Ya. Mau nyanyi lagu ya, apa ini?
2: Aku nyanyi lagu itu Mbak Rani sing Nelongso, tapi yang versi koplo Mbak Rani.
0: Nelongso ini lagu dari siapa aslinya ini?
2: Kalau aslinya dari siapa ini? Sony Jos.
0: Oh, aslinya dari Sony Jos.
2: Tapi yang koplo Mbak Rani ya.
0: Nggih, makanya aku kudu takok iki asline wek sopo. Dadi ben penak lek ngetik niki lagu ini. Sebentar. Nelongso. Wes.
2: Ya, yang koplo Mbak Rani ya.
0: Nggih. Okay. Ini sarapan apa ini menunya ini hari ini tadi ini?
2: Wah, barang tadi udah lumayan barang di sarapannya ono iki ono dikasih. Mambe kan tuku pentol kata apa? Pentol juga iki. Aran aku tekan ndok bunder iki opo? Yo aro ono ayam goreng barang-barang iki ayam goreng barang.
0: Nggih.
2: Tapi gedang gak ketinggalan barang gedang.
0: Wah, iki ya. Temenan. Makanya katanya nah, teman-teman ini Pak sopo lek ngarani Pak Rus di banana. Iya.
2: Gedang mas karo iki gedang
0: apa?
2: Kena gedang kepok tadi.
0: Oh, ada gedang nah, mas juga.
2: Iya. Iya, antisipasi goreng-gorengan mbak Rani ya.
0: Iya.
2: Iya, aku dua ada aku simbang.
0: Nyanyi bersama kali ini ada Nelongso versi koplo bersama Pak Rus diluruskan lurus. Arek goyang bareng tang-

Segment.

0: Seki Bunda Waris melok gawa yang ada Miss Ika grisikan ini.
1: Pendek banget lagunya, pendek ya.
0: Dalam?
1: Lagunya pendek ya.
0: Ini 4 menit 30 detik Pak Rusdi. Oh, iya. 4 menit itu sudah standarnya biasanya.
1: Iya, saya kumpul biar 2 rep. Tapi biar tagih-tagih karena 2 rep. Satu terus kali aja.
0: Iya.
1: Ya, terima kasih Mbak Rani waktunya Mbak Rani ya.
0: Nggih, Pak Rusdi.
1: Sama semuanya lagi mantap, semoga semuanya terhibur.
0: Nggih.
1: Mbak Rani keluarga sehat selalu Mbak Rani ya.
0: Siap.
1: Keluarga sehat selalu, rezeki berlimpah, barokah, panjang umurnya.
0: Terima kasih. Rukun
1: bahagia. Terima kasih Mbak Rani waktunya. Assalamualaikum.
0: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Sobat Kota. Ada Cak Satrio Basuki. Terima kasih Cak Satrio. Pun sarapan apa dereng nih? Ki dari mana ini? Dari Sidoarjo kah? Cak Satrio Basuki. Ada Miss Ika di Jalan Gresikan juga. Terima kasih banyak. Bunda Waris, terus juga ada Mbak Risma Suciati, Cak Jumadi. Jadi begini ya Sobat Kota, Rani jelaskan ya, kenapa kok karaoke-nya enggak bisa lewat telepon WA? Karena memang dari sistem, dari komputer yang dipasang oleh teknisi IT begitu, itu hanya untuk telepon di jalur interaksi ngomong biasa. Jadi pendengar bisa telepon via WhatsApp itu hanya untuk komunikasi dua arah saja. Jadi mek ngomong antara penyiar ambek pendengar itu. Tapi ketika untuk bernyanyi, suara musiknya itu kalau via WhatsApp telepon memang tidak bisa masuk suara musiknya begitu. Jadi makanya tidak bisa buat nyanyi karaoke kalau interaksi dari jalur telepon WhatsApp begitu. Makanya untuk karaoke memang hanya melalui dua jalur interaksi di telepon seluler begitu ya, yang menggunakan pulsa di 0315611416567692323. Jadi bukan karena tidak boleh dari WhatsApp, tapi memang aturannya dari IT-nya begitu, musiknya enggak muncul lek telepon lewat WhatsApp. Aku pengennya muncul kabeh, tapi memang ancen enggak iso. Semoga nanti dari WhatsApp-nya ada kebijakan ya, bisa mengeluarkan suara musik dari telepon begitu ya Sobat Kota ya.

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emang nyaman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: Dangdutan re, nyanyi yo re.

pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane.

0: Menghabiskan jeda komersial break dengan mendengarkan lagu-lagu duh suaranya Melilin ya, tajamnya karang. Remake dari Mansyur S yang dirilis Maret 2026 kemarin bersama 3D Entertainment, luar biasa. Halo Dangdutan Re.
1: Nyanyi ore.
0: Selamat siang Bunda Mulan.
1: Siang juga Mbak Rani. Okay.
0: Siap, sehat selalu menyertai Bunda Wulan sekeluarga juga.
1: Alhamdulillah.
0: Nggih, mau nyanyi lagu apa hari ini? Tak siapin dulu.
1: Lagu Derita di Balik Tawa yang versi wanita Mbak Rani.
0: Derita di Balik Tawa, saya ketik dulu. Ini Derita di Balik Tawa itu kalau nggak salah, oh iya anu, apa lagunya? Roma Irama. Iya.

0: kita carikan dulu lagunya Derita Di Balik Tawa Tapi Karaoke Nada Wanita. Ini tadi masa apa gimana ini ceritanya ini Bunda?
1: Lagi rehat aja Mbak Rani.
0: Lagi rehat aja berarti gak masak dulu. Nah ini sarapannya berarti sarapan menu apa ini hari ini?
1: Telur rebus aja Mbak Rani.
0: Oh telur rebus aja, mantap. Telur rebus kaya akan protein dan juga serat.
1: Ya, jadi ada Mas Alifin, ada Pak Kasian, ada Pak Restinya juga, Mas Edo, Mas Ali, ada Cak Bonengnya juga.
0: Iya. Oh iya, Cak Boneng ngomongnya katanya karaoke, gijaran itu kok menganti kita anteni, baik sakit nyusul Bunda Wulan.
1: Ini tak sering ya tadi kalau kaya sama Rani di Sidowungu.
0: Oh di Sidowungu, nge. Berarti anu lain di Sidowungu berarti bukan Cak Surto iki, ono Mas Inul juga dari Sidowungu yang biasanya mendengarkan kota. Oh iya Tegal Desa apa namanya? Oh iya iya iya nge. Pasti rame ini.
1: Itu ada DJ sama itu apa ayam gratis.
0: Nge.
1: Sampai 16 itu digelar berapa ton.
0: Luar biasa. Ya ya ya ya. Ini lagunya sudah siap, nanti salamnya bisa dilanjut kembali. Kita bernyanyi Derita Di Balik Tawa.

0: Monggo, salamnya buat siapa ini? Bunda Wulan.
1: Semuanya ya Mbak Rani, semoga semuanya selalu Mbak Rani, bahagia selalu, selalu. Makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Halo, selamat siang Dangdutan Rek.
2: Nyanyi Rek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat siang Mbak Rani.
0: Selamat siang Mas Ali, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat, semoga Mbak Rani juga selalu sehat.
0: Alhamdulillah sehat selalu menyertai kita semuanya.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Tadi sudah ada Bunda Wulan dari tadi balik tangan.

0: Habisin buat Aprilia. Bang Wicah, Cik Atrio. Harus terima kasih dan semuanya lah. Pak Sugeng.
1: Pak Sugeng, ya. Monggo Pak Sugeng.
0: Mas Wahid, Pak Sarwi. Cak Boneng.
1: Ya.
0: Dan semuanya lah.
1: Iya, Cak Boneng, ayo Cak Boneng. Jari ini katanya nyanyi, ini pas dino minggu loh ini. Iya, kapan hari soalnya bilang, aku tak karaoke ya, ngono.
0: Karabe tau gue Bunda Wulan.
1: Iya, kalah diisi ambek Bunda Wulan ini. Bukan aku tak cinta Sobat Kota, kalau Sobat Kota tahu lagu ini adalah lagu yang dipopulerkan pada tahun 1993 oleh Iklim. Jadi band slow rock asal Malaysia. Kali ini didangdutin bersama Adela, kita bernyanyi bersama. Menggetarik dangdutan,
0: Pak Sutoyo, Mas Maruf.

0: Oh, asik. Monggo salamnya buat siapa lagi nih?
1: Terima kasih banyak. Mm-hmm.
0: Amin.
1: Dan selalu dalam lingkungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Terima kasih. Nggih, sami-sami. Nyanyi ore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Kesana kemari membawa alamat.
3: Hai Sobat Kota, dengerin terus yuk.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Kita karaoke lagi setelah Mate ya Manjeng dari Adi KDI yang duet bersama Ola Christine. Halo, selamat siang. Loh, dipencet tut tut tut ngono. Halo, sebelahnya ada siapa ini? Dangdutan Rek.
1: Nyanyi Rek.
0: Nyanyi Rek. Bagaimana kabar?

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga
1: sehat ya.
0: Kabarnya sehat, alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah masih tanggal tengah-tengah sehat ya.
0: Tanggal 20 harus tetap semangat Mas Effendi.
1: Jasmani, rohani, ekonominya sehat semua.
0: Amin. Sudah disiapkan ini mau nyanyi lagu apa?
1: Ya yang kemarin putus Mbak Rani, sorry.
0: Apa ya lagu apa ya kemarin yo?
1: Pulsanya habis. Jujur ya.
0: Lagu apa ini kemarin Mas Effendi? Aku lupa.
1: Senyum penyesalan itu Mbak Rani.
0: Senyum
1: penyesalan.
0: Oh iya, senyum penyesalan. Iya. Siap. Ini dia
1: depan
0: lagunya.
1: Perjalanan sudah putus ya.
0: Alhamdulillah hari ini bisa masuk lagi, kita bernyanyi
1: ya,
0: kembali.
1: Enggak putus ya.
0: Amin.

0: Monggo salamnya buat siapa ini Mas Effendi?
1: Salamnya buat semuanya aja Mbak Rani ya.
0: Oke.
1: Terima kasih atas waktunya.
0: Amin.
1: Tetap semangat, selalu jaga kesehatan.
0: Siap.
1: Nanti kalau pulang hati-hati di jalan.
0: Oke.
1: Matur nuwun, matur thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya untuk Sobat Kota yang luar biasa.
2: Pendengarnya asik, penyiarnya seru, lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane. Cikuy.
0: Dangdutan Rek kembali hadir, merapat siapa lagi yang sudah berkesempatan untuk gabungan on air. Halo, selamat siang Dangdutan Rek.
3: Dangdutan Rek, nyanyi ore.
0: Nyanyi ore.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Miss Ella dari Pandaan.
3: Iya ini Mbak Rani sehat ya Mbak Rani ya.
0: Alhamdulillah sehat Mbak Ella. Mbak Ella juga ya.
3: Alhamdulillah, tapi suaranya agak kelerek-kelerek, jangan diketawain.
0: Gak apa-apa, semuanya sama. Enak kabeh.
3: Mbak Rani.
0: Sedingin salju cocok buat dingin apa panas-panasnya
3: kan,
0: nih.
3: Kan di sini kemarin hujan Mbak Rani.
0: Iya benar.
3: Sampai saat ini masih dingin cuacanya gitu.
0: Oke, ini dia sedingin salju. Kali ini
3: oh iya, buat yang miss call, ayo masuk, jangan miss call.
0: Ayo Rek, melbu Rek. Ayo, mangga nih. Sedingin salju, lanjut aja kita bernyanyi bersama Miss Ella. Kita bernyanyi pokoknya paling enak yo nang dangdutan Rek. Nyanyi yo Rek. Tarmi sis.

0: Mantap, monggo. Salamnya
1: Terima
0: buat
1: kasih
0: siapa ini?
1: waktunya Mbak Rani. Ya,
0: Nggih.
1: salamnya buat kesemuanya aja. Semoga selalu sehat. Buat Mbak
0: Amin.
1: Raninya, terima kasih.
0: Sama-sama Mbak Ella.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Miss Ella yang sudah gabung.
2: Guys, guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
4: Pil dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
4: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emang nyaman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Dangdutan re, nyanyi ore.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Halo Sobat Kota. Ada beberapa yang kesulitan untuk masuk dari tadi. Semoga minggu depan bisa kembali hadir masuk bergabung ya. Karena memang teleponnya dua, yang telepon banyak jadi rebutan gitu kan. Besar harapannya semoga semuanya bisa gabung di minggu depan di program yang sama, yakni program Cinta. Udah ada Cinta dan Dilema ini loh yang tak siapin sebagai penutup ya. Dari tadi Rani duet aja, belum nyanyi langsung. Jadi closingnya saya persembahkan lagu Cinta dan Dilema untuk Anda bisa bergabung kembali minggu depan. Ucapannya terima kasih banyak untuk Sobat Kota dimanapun berada yang sudah mendengarkan Rani, baik yang udah gabung ataupun yang belum bisa bergabung. Salam sayang selalu.

0: Love you so much Sobat Kota. Sampai ketemu lagi.
1: Loh. Kenapa ini siang-siang kok nangis?
2: Aku overthinking.
1: Loh, overthinking kenapa?
2: Ternyata pacarku masih digoda sama mantannya.
1: Oh, digoda. Aku juga suka kalau digoda.
2: Hah? Apaan sih? Kok malah suka? Gak jelas.
1: Jangan salah. Digoda yang ini bisa bikin happy tahu.
2: Maksudnya gimana sih?
1: Digoda yang aku maksud itu digoyang dangdut. Program yang muterin lagu dangdut koplo dan etnik ambyar. Jadi, kita bisa happy-happy balikin mood kalau kita dengerin digoda.
2: Aku ya mau juga kalau digodain yang itu.
3: Pancene bener, Rek. Menemani istirahat siang, siap menghibur di segala suasana hati. Ya digoda solusinya. Gabung setiap hari jam 12 sampai 15 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

selamat siang Sobat Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut kembali hadir untuk Sobat Kota. Siang hari ini jam 12 sampai nanti jam 3 sore. Bareng Irsyad, digoda, digoyang dangdut. Wah, ziklore.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Sobat Kota masih bareng Irsyad Didi Goda di Koyang Dangdut. Wasik lore. Selamat bergabung untuk Sobat Kota yang baru menyatu di 88,1. 3 jam Sobat Kota sampai nanti jam 3 sore kita bergoyang bersama. Memang Sobat Kota dalam kehidupan ini tidak ada hal yang membutuhkan perjuangan. Iya ta. Hidup ini Sobat Kota mengajarkan kita bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang tangguh begitu ya. Karena apa Sobat Kota? Karena ketangguhan yang kita miliki akan membuka jalan, akan membuka kesempatan untuk meraih sesuatu yang kita inginkan. Dan pastinya sesuatu itu Sobat Kota yang bernilai untuk kehidupan kita. Makanya Sobat Kota, biar tetap semangat terus menyatu di 88,1. Bareng Gershot sampai nanti jam 3 sore. Digoda digoyang dangdut. Wasik lore.

0: pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa coba
2: milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Terima kasih Sobat Kota masih bareng Irsyad sore hari ini. Masih siang ini ya Rek ya. Terima kasih masih bareng Irsyad siang hari ini Sobat Kota. Digoda digoyang dangdut. Wasik lho Rek. Ngomongin kehidupan, ngomongin perjuangan Sobat Kota. Gak ada sesuatu yang instan gitu ya. Sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang ingin kita dapatkan pasti butuh perjuangan. Gak semudah kita membolak-balikan telapak tangan tinggal zret tadi, kayaknya sulit gitu ya Sobat Kota, kayaknya gak mungkin gitu. Semuanya Sobat Kota harus selalu diperjuangkan. Ketika kita jatuh ya bangkit maneh, kalau pas gagal ya coba lagi gitu ya. Kita harus terus melangkah tanpa kenal lelah Sobat Kota. Semuanya butuh diperjuangkan, tidak ada yang instan. Ya kalau mau sesuatu yang instan gitu ya, ya monggo. Kalau pengen duit ya ngingu tuyul. Gak boleh ya. Ya butuh diperjuangkan Sobat Kota dengan konsisten. Kemudian diiringi juga dengan doa. Kadang kalau kita sudah berusaha action semaksimal mungkin tapi tidak diiringi dengan doa, ya cukup sulit. Tapi kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin, kemudian kita pasrahkan apapun hasilnya, kita berdoa kepada Tuhan, ya insya Allah nanti akan segera kita dapatkan. Yakin aja Sobat Kota ya. Masih bareng Irsyad, Didi Goda, Digoyang Dangdut, Uasik lho Rek.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Kan saja, salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

Bulan September adalah bulan yang merayakan Hari Radio Nasional. Apa harapanmu buat Kota FM, Re? Yuk, sampaikan harapanmu dengan gabungan di program spesial Kota FM setiap hari hanya di 88,1 atau streaming via on-ears dan www.kotafmsurabaya.id.

Sobat Kota, ada Bila Kota di sampingku dari Sail on Seven, tapi dalam versi koplo yang pastinya bikin hati dan semuanya ikut bergoyang siang hari ini. Tapi tetap membawa rasa yang begitu dalam, Sobat Kota rilis pada tahun 2000 dan menjadi bagian dari album Kisah Klasik untuk Masa Depan. Ceritanya tentang penyesalan, rasa rindu, ego, dan kecemburuan dalam sebuah hubungan cinta mana gitu ya. Dan mengingatkan kita, Sobat Kota, bahwa dalam mencintai seseorang kita tidak selalu bisa sempurna begitu. Yang paling penting adalah berani mengakui kesalahan, meminta maaf, dan berusaha memperbaiki diri, Sobat Kota. Karena seringkali kehadiran seseorang itu baru benar-benar terasa begitu

0: berarti kehadirannya kalau dia tidak lagi ada di samping kita, Sobat Kota. Makanya kata Duta and Friends, bila kota di sampingku. Oke, selamat siang. Digoda.
1: Digoda, digoyang dangdut. Wasik lho, Rek.
0: Wasik lho, Rek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
1: Dari Mas Wahid Penjaringan.
0: Dari Mas Wahid Penjaringan. Apa kabar siang hari ini?
1: Alhamdulillah, baik. Mas Irsyadnya
0: sehat, baik alhamdulillah. Ya apa penjaringan podo panas taiki?
1: Panas tapi yang ini semilir-semilir.
0: Semilir-semilir. Mau lagu apa ini?
1: Lagunya sekali-kali ya. Mau ngikut aja.
0: Oh, ngikut saja sih. Iya. Jangan
1: repot-repot ya. Salamnya aja itu aja, enggak tambah, enggak kurang. Mau salam ya.
0: Boleh, monggo.
1: Salamnya untuk Bunda Sutira, Pak Robis, Mas Adam, Mas Ali, Cak Rohim, Mang Ujang, Cak Bianto Rimbo, terus Bunda Rida, Bunda Yati Aprilia, Cak Solikin, Bunda Farha, Rara, Cak Samsul Hadi, Cak Boneng, Mbak Putri Wijayanti, Cak Kasian, Mbak Santi Pumpungan, Bunda Waris, dan semuanya ada.
0: Oke deh, siap.
1: Buat Mas Irsyadnya, terima kasih.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Wahid dari Penjaringan sudah bergabung. Infonya siang hari ini kawasan Penjaringan juga sama. Gak Citaan Dwi Puanas Pol. Tapi yang inginnya semilir siang hari ini. Wah, terputus nih, dicoba lagi ya. 561-1416. 567-6923. Digoda.
2: Digoda. Palingan gue. Asik lho, Rek.
0: Asik lho, Rek.
2: Asik.
0: Asik.
2: Masih set hari ini saya aman enggak?
0: Aman. Kemarin sama saya kok. Kenapa? Mau diturunin?
2: Oh.
0: Kan cuma tanya.
2: Saya tadi ragu tadi itu. Aku udah belum ya,
0: aman, siap, sehat ya.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat, baik. Mau lagu apa ini?
2: Sonia
0: itu ya?
2: Ya.
0: Oke, siap.
2: Yang ini siapa itu, Mas Yusuf?
0: Ini ada Cak Pendi. Ada Pendi ya. Oke deh. Salamnya buat siapa?
2: Mas Wahid. Mas Adam. Bang Ujang, Syah Trio, Pak Kasian, Pak Rusdi, Mas Solisin, Mbak Aprilia, Pak Sugeng, Pak Jumadi, Mas Syari Mikrep, siapa itu? Lupa, Mbak Nadi, Bunda Farah sudah ya, Bunda Mimi, dan semuanya lah buat Mas Irsyad. Oh, Mbak Jenar TV, sama Wali Bohai, Mbak Santi, Mbak Ima, dua-duanya. Mas Irsyad, terima kasih
0: banyak.
2: Semoga Mas Irsyad sehat walafiat.
0: Amin.
2: Barokah melimpah dan mudah-mudahan segera pergi ke makam Madinah.
0: Amin.
2: Atur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wasik. Terima kasih Mas Ali Dendang Surabaya. Kok Dendang digoda.
3: Wasik lore.
0: Wasik lore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam syahdu banget. Soalnya wadem nangke nih kayak bengi ngono lho suasananya.
3: Kayak ane kok turune kurang ini. Ketoro wisan
0: iki. Sake asik. Lah ya sake asik kayak dendang ae iki mau. Lah kok digoda ternyata programe lu alir. Jeneng lali gak kelingan lho, Ce.
3: Emang kan no, awan dianggap bengi. Bengi dianggap awan.
0: Malam ku jadikan siang.
3: Nah, ikut pentas ini tuh. Gimana punya
0: kakak? Alhamdulillah, Rishad sehat, baik. Teman-teman Kota FM juga sehat semuanya.
3: Alhamdulillah.
0: Sebaliknya gimana ini?
3: Ya Allah, pewana sepuluh.
0: Ya bodoh, Cik. Pewana sih kejutan dulu.
3: Adik sendirian pisang.
0: Ya Allah, areknya kemana?
3: Areknya Jakarta, Budal Wingi.
0: Oh, pamit toh. Nggak pamit lo gak popo, gak pamit iku lo, engko darane nyusul Sri.
3: Tak ngono, ini sehari-hari gak masalah. Sayang, 10 hari.
0: Ya gak apa-apa, demi siapa? Ayo.
3: Sajane ku ngono.
0: Lah iya, daripada demikian dan terima kasih. Lagu apa, Ce?
3: Lagune oleh-oleh.
0: Oleh-oleh. Oh, iki spesial buat areknya ta, oleh-oleh iki.
3: Iya, tak
0: bisa
3: ngetareke.
0: Yo. Amin.
3: Salam sayang selalu.
0: Sayang juga, tak wakili lo.
3: Iya. Terus sing ngomong itu arek kirim.
0: Lo kan aku mewakili. Lanjut siapa lagi salamnya?
3: Anak Tante Iin, Bunda Yanti, Bunda Ruju, Bunda Tienda Dewi, Mas Agung, Mas Arti, Mas Aditya, Mas Rizal, Mbak Ika, okay. Apa kau sama Pejemati, Bunda Ima, Mbak Santi, anak Cak Rembo, Cak Sur, anak Pak Pun, anak Bunda Saniba, anak Mbak Ella, makasih ya, terhadap anak Cak Heri, Cak Hari, kalau okay. Sana Pak Jainan, Kemsolikin, kira-kira sama Mbak April ya, sama Mbak Yati Aprilia yang ada di Menganti. Besku apa kompak persahabatan duluran selalu, kompak persahabatan selalu, keisahat kabeh,
0: kanawe
3: buah naspol, buat dirimu jaga kesehatan. Jangan ikut-ikut dendeng Surabaya.
0: Oh tidak, ya. Mohon maaf tadi karena slip tang keselip.
3: Kurang tuh, kurang tur. Ya udah.
0: Makasih aja.
3: Dirimu jaga kesehatannya, bolak-balik hati-hati, tak
0: dapat rezeki
3: lancar.
0: Amin amin.
3: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang di Goda.
4: Di Goda.
0: Asik lore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syahdu banget salah digoda yo. Asik lore. Nek
4: bengi di awan-awan
0: ya apa jenenge lali yo, gak kelingan to.
4: Ya aku gak kelingan. Sampai
0: lali, eling, sampai lali. Ya apa, beringin pada panas, ta, iki, yah, mene, iki.
4: Gak panas, tapi bawon, ter, kan.
0: Oh, bawon, ter, jadi kan ngiyup, toh, lapon yang ngarepan, iku, ngiyup, toh. Nanti ireng, loh, ireng, yang sangat ireng, loh, nanti.
4: Ireng manis, ini, ngomong-ngomong,
0: ini, ah, sehat, gih.
4: Alhamdulillah.
0: Jenengan
4: tas pundi?
0: Sehat, baik. Teman-teman Kota FM juga sehat semuanya.
4: Alhamdulillah.
0: Yo, dimulai dari sekarang.
4: Sekarang, Pak Wahid, terus Mas Ali, Mbak Cece Ani, sama Kak Diki, Kak Nardi, Mbak Sangcul Hadi, Kak Diki, Pak Suwanto, Mas Agung, Bang Arduli, terus Pak Bianto, Cak Sur, sama Pak Kosim, sama Cak Heri, Kulau Samgerak, Cak Edo, Pak Toto, Pak Dianto, Pak Solihai, Ndelosar, Mas Safiq, Pak Kasian, Bang Ujang, Bang Ucok, Pak Mugedang, Cak Aing, Cak itu, Nak Pak Rudi, Pak Jono, terus apa Nardi, sama tak sama itu warung itu tak Adam, Bunda Sutira, Bunda Ima, terus Bunda Julaisa, Bunda Ami, Narino, Bayanti, Bunda Selamat, Mama Eli Agustin ke sama Mbak Tanti, sama Hayati Aprilia, sama Apriyai. Terus Mas kamera sama Umi. Oh Umi, siapa sih Umi? Hamidah. Hamidah sama keliru kabel. Karena itu loh, jurang kopeng itu jurang kopeng sama Mbak Mina Gempol Kuro. Terus sama Kak Heru.
0: Ya. 6 lagi, 6 lagi.
4: 6 lagi. Sama Satria Basuki, sama Mbak Ella. Terus aku.
0: Ayo.
4: Danayanti.
0: 3 lagi. 2.
4: 2 lagi. Sama iku.
0: Ayo.
4: Bintang Mimi.
0: Oke, hup 50 rek. Ya Allah, hup. Ya. Terima kasih banyak. Selamat siang, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, 50 rek iku mau 50. The real 50 iku mau tak hitung rek, makane meneng aku ngitung iku mau 50 wis. Sing gerung kesebut boleh absen. Terima kasih sobat kata masih gabut sama Ersyad siang hari ini di Digoda Digoyang Dangdut. Wasik lore Cak Aditya, selamat siang dari kawasan Kedamaian. Cak Jumadi, siang Cak. Mau lagu Syahdu, lagu ini untuk istriku yang lagi dengerin Cak Ersyad siaran. Oh, I love you baby. Tetangga tanya Cak Ersyad, tak bilangin Cak Ersyad itu orangnya guanteng, kompasnya tipis, kulitnya kuning, sawo mateng. Wah, mantap re. Lah iya, single. Lah siaran. Mata doang Cak Jumadi, salam buat tetangganya ya. Diandra TV, selamat siang, wasik lore. Andai tak berpisah, yang di request yang hari ini. Salam buat suami yang lagi jualan di timurnya Stadion Pogar Bangil. Hindari arah Pasuruan, mulai Bang Kodir, Bangil Kota Bordir, sampai alun-alun Bangil ditutup total karena ada karnaval sampai nanti malam sekitar jam 7 malam. Buat semuanya selamat siang, buat Mas Irsya tak pantau dari selatan Balai Desa Tombo, Balai Desa Rombo Kulon, Rembang, Pasuruan, buat bojoku semangat ya Beb. Wah. Terima kasih Diandra TV, sehat selalu, laris manis. Kemudian juga Cak Agung WB dari kawasan Kalisantri, selamat siang, wasik lore. Lagunya Helikopter Turun ke Padang dari Sympathic Music ya. Buat Cak Ambon Service, kemudian Cak Mat, ada Mbak Ahman, Cak Solehin, Cak Wahid, Mbak Diandra, buat Bunda Santi, Pak Suyoto, Bunda Tati, Tanti ya, Bunda Yanti, Bang Aros, dan semuanya yang bergabung di program Digoda siang hari ini. Diandra TV dapat salam loh dari Mbak Ainun. Semalam dong sudah ketemu sama Mbak Ainun.

0: Guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia

0: Ohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
0: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Digoda, digoyang dangdut, asyik lho, Re.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Naya bangga loh, Rek, bisa siaran di Radio Kota FM menemani Sobat Kota. Selamat Hari Radio Nasional. Jaya selalu radio di Indonesia, jaya mengudara, Kota FM Surabaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Mau dengerin lagu ini?

0: atau yang ini?
1: Buang cinta please nyanyi sama kami sandara pagi.
0: Rungokno lagu-lagu dangdut asik spesial Hari Radio Nasional hanya di 88,1 Kota Dutnya Surabaya.

0: Romaira memang gak pernah gagal gitu ya dalam menciptakan satu lagu yang sampai hari ini, walaupun usia lagunya sudah cukup lama, tapi masih relatable gitu ya. Baru saja ada Syahdu, Sobat Kota. Sebuah perasaan cinta yang dalam, cinta yang lembut, dan penuh kerinduan kepada seseorang yang sangat berarti ya. Ini spesial buat Cak Jumadi, buat sang istri tercinta. Selamat siang, Digoda. Halo.
1: Halo, Pak Irsat.
0: Halo, baru masuk ini. Selamat siang, Digoda.
1: Goda, asik
0: Lore. Halo Tante, apa kabar ini Tante Erlin? Sehat, baik.
1: Gimana kabarnya Bang Irsat?
0: Baik, Alhamdulillah. Sebaliknya gimana ini?
1: Boleh request lagunya Saiful Jamil.
0: Saiful yang versi koplo apa ya?
1: Sama Queen Desi. Judulnya Satu Hati, Satu Cinta.
0: Satu Hati, Satu Cinta.
1: Sama Queen Desi.
0: Salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Pak Sukirman, buat Bu Yanti Rando Tejo, Cici Aini Citralen, juga Bang Irsat, tetap semangat, bahagia selalu, happy nice day, terima kasih.
0: Baik,
1: see
0: terima
1: you.
0: Kasih, yo, terima kasih. Tante Herlin dari Kenjeran, Tante Rika Herlina. Selamat siang. Digoda. Halo.
2: Halo Digoda. Asik,
0: asik Lore. Halo Mbak Ima.
2: Ya, assalamualaikum Wong Ganto.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini?
2: Alhamdulillah. Awane panas pol-pol.
0: Sama, Citandu juga sama ini.
2: Iya, tapi di studio ada uang.
0: Iya, tahu aja.
2: Gak adem, gak kerasan. Aku yang pernah siaran.
0: Boleh mampir lagi ke Kota FM lo ya.
2: Iya. Tamannya dulu-dulu terus lawan-lawan, aku suruh sana sih. Sik perawan aku. Tapi ini main yo, tapi yo ono ae mau main awak loro alah
0: itu. Enggak apa-apa. Kalau pas sempat pas enggak.
2: Iya. Nanti kalau pas supaya fit insyaallah tak meluncur ke sana.
0: Oke, ditunggu sama teman-teman Kota FM ya.
2: Iya,
0: oh, lagu apa siang hari ini?
2: Lagu apa yo? Apa? Aduh sing terbaru apa ya Mas Isar wis puterno sing terbaru.
0: Terbaru buahnya wis bebas ya. Iya. Oke deh.
2: Iya wis bebas wis.
0: Salamnya buat siapa?
2: Salam wis tadi buat yang masuk-masuk semuanya. Salam sadulur salawase, salam sayang. Itu yang tadi pemecah rekor 50.000 Kota Madya itu
0: buat salam.
2: Wah, apa nih? Temen tanggole apa utak kepala ya. Siapa itu tadi, Bu? Sutira tadi.
0: Bunda Farha.
2: Oh ya Bunda Farka, sama satunya lagi ku digandeng no karo Rembo.
0: Rembo,
2: cocok iku wis. Cocok iwak ndok telur lan mata kuda. Ya wis buat Pak Irsat, semoga saya semangat.
0: Amin.
2: Kasih Allah rezeki barokah, berlimpah barokah. Diberkati Allah Subhanahu wa taala.
0: Terima kasih, Mbak Imas.
2: Dan kalau pulang hati-hati ya,
0: mantep yo.
2: Oke, terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Derby yang bergeser kemana ini? Loh, ya opre, si Dota kayak gini. Gak apa-apa, bisa dicoba lagi, Sobat Kota. Selamat siang, Digoda.
3: Di goyang dangdut, asik lo
0: ya. Asik lo, re. Halo.
3: Apa kabar?
0: Alhamdulillah, sehat baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebaliknya gimana kabarnya ini?
3: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Alhamdulillah. Ini Cak Sisi, keliru deh aku. Cak Hafid.
3: Siapa? Oh ya betul.
0: Ya apa rega bisa membedakan ini suaranya ini. Belum hafal, belum hafal.
3: Iya.
0: Siap. Mau lagu apa sih yang hari ini?
3: Lagunya Meruraan boleh ya, Merura ya.
0: Boleh apa?
3: Itu.
0: Duh, apa? Pepe.
3: Alek Laila. Alek Laila.
0: Oh iya, siap. Salam buat siapa? Salamnya buat siapa?
3: Salamnya yang barusan turun siapa?
0: Tadi ada Mbak Ima yang baru saja.
3: Oh, Mbak Ima ya. Yang barusan turun itu ya? Nah, juga ada Bunda Farha, Bunda Katona, Li Arjun, Bang Kobar, Bang Kosim, Pak Rahmat Samsuri, Bunda Tiara, Mas Yudhorohi, juga Bunda Sutira lama gak gabur ya?
0: Iya nih,
3: ya mudah-mudahan saya selalu Bunda tak tunggu gabungannya di acaranya Mas Irsyad gitu. Juga ada Pak Prilia, siapa lagi yang di Madura ya?
0: Coba.
3: Banyak pokoknya semuanya tanpa terkecuali salam kompakan aja.
0: Siap.
3: Buat Maris Irsyad bersama Kru Radio Kota, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin amin. Dan ya Rabbal Alamin.
3: FM makin jaya di udara.
0: Amin. Selamat
3: Hari Radio Nasional.
0: Baik, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Afid sudah bergabung juga siang hari ini. Di Goda. Asik loh, Rek. Ya Allah, ya Rabbi, antri pirang jam wingi? 3 jam. Wes anti 3 jam gak kebagian. Ya apa sapa penyari wingi? Sabar toh sabar. Ya apa le penyari tangane ya mek loro lanjene. Lah iya, sampai keriting. Oh, berarti ada yang lebih lama kemarin itu, Mbak. Mbak Ela 2 jam baru bisa. Ini ya, dan Mbak alhamdulillah hari ini bisa masuk ini lo. Sehat ya?
3: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, pile-pile barang iki ya, bahkan es ta iki. Agak sengau-sengau suaranya ini. Ya dang sehat lah gue apa iki?
3: Mas Geri.
0: Mas Geri yang apa? Oke deh, pokoknya gue Heri ya.
3: Iya.
0: Siap. Salamnya buat siapa?
3: Barusan itu tadi siapa?
0: Cak Hafid.
3: Oh, Cak Hafid. Cak Hafid itu belum.
0: Iya kan? Belum bisa membedakan kan lo suaranya kayak.
3: Iya. Ya.
0: Oke deh, siap. Tak kayak India aja, Cak Geri ya?
3: Iya, Pak Geri.
0: Oke deh, siap. Oke deh. Thank you. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ima matur nuwun, dang sehat. Tapi lek rek. Selamat siang digoda digoyang dangdut wasik lore dari Bu Slamet Lebak. Selamat siang hadir siang hari ini. Salam buat semua fans Kota FM Surabaya. Mau ke jam Mas Ersat. Iya, kuat jam rek antri rong jam. Baru bisa naik 3 jam malah gak kebahagiaan. Buat Mas Irsyad selamat bertugas, sehat selalu, terima kasih. Bunda selamat juga sehat, salam buat keluarga. Di Malang ada Cak Inako yang bergabung juga siang hari melalui streaming Kota FM Surabaya. Selamat siang juga yang lagi rame di grup ini, Bunda Ani Bohai, Pak Sugianto, Cak Wahyu, Wong keren juga bergabung pantau siang hari ini lagi apa ini prepare lagi berkarya. Mau negara angin siang hari ini, salam buat semua fans dan semua keluarga besar FKS Beres aja Mas Irsa, tanpa terkecuali Mas Irsa selamat beraktivitas ya. Terima kasih. Sobat Kota yang masih gabung sampai Indonesia siang hari ini, kebersamaan kita sampai nanti jam 3 sore, jadi masih ada waktu 1 jam lebih. Sembari beristirahat, Sobat Kota bersantai-santai karena hari Minggu waktunya libur, libur sembarangan, libur tenaga, nih, libur pikiran nih. Diistirahatkan, di cas ulang gitu, Sobat Kota recharge begitu ya. Biar tenaganya kembali pulih. Semangatnya juga kembali full besok menghadapi hari Senin gitu. Karena kalau udah masuk hari Senin, aduh kayaknya males gitu. Pupung hari Minggu ini loh, silakan beristirahat. Silakan berleleh menikmati akhir pekan bersama keluarga atau orang-orang tersayang di dekat Sobat Kota.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
7: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
8: Iya nih.
7: Kok duduknya mepet aku banget sih?
8: Sorry, malu sih mau bilang.
7: Hailah, santai aja.
8: Gini, aku lagi gejala wasir.
7: Oh, wasir. Coba minum ini.
8: Hah? Ambesir?
7: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
8: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
9: Ambeien wasir, minum Ambesir.
10: Nah, saiki kita wis terhubung dengan Sobat Kota. Halo.
11: Halo.
10: Lapa ki kok sesengguan?
11: Aku lagi galau, Mbak. Pengen ngrungokno lagu sedih, tapi yo gak sedih-sedih banget. Enake lagu apa yo, Mbak yo?
10: Alah, iso diatur. Solusine yo iki, rungokno lagu sedih sing dikoplokno.

Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Hi hi, it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir. Digoda, digoyang dangdut.

0: Anda sedang mendengarkan Digoda, Digoyang Dangdut Wasik Loreng. 88,1 Radio Kota FM dan Dutia Surabaya. Jam 2 lebih 27 menit Sobat Kota, terima kasih masih bersama Indonesia sore hari ini di program Digoda Digoyang Dangdut Wasik Loreng 20 September 2026. Yang sudah meremehkan fanpage Facebook Kota FM Surabaya, terima kasih banyak. Monggo yang belum gabung di sosial media Kota FM Surabaya boleh bisa follow Instagram, kemudian X atau Twitter @KotaFM881 dan fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Selamat siang, terima kasih yang sudah bergabung siang hari ini. Ada Ferry Sutarjo, rujaan time. Sambil dengerin Digoda, makin asyik, makin syahdu. Oke, request aku cair saat. Oh, lagunya ini ya. Siapa itu penyanyi dari Malaysia itu? Amelina ya. Oke, dicoba siapin dulu sama Rishad ya. Ada Kelomang Suci, Digoda Wasik Loreng dari Singaraja. Mendung, pengen dengerin Ayu Ting Ting, Kekasihku, Salam Untuk Beli Aji Putu, Aba Waisel, Ning Norma, Gayatri, Besti Terbaik. Terima kasih Adi Hasanah Nana. Goyang nang hotel ya mas. Kemudian Bang Soja, terima kasih sudah bergabung dari kawasan Banjarnegara, Jawa Tengah juga hadir. Ada Yeni Kartika, Mama Kori, terima kasih dari Medan. Ada Utini Deva, siang lanjut dangdutan, selamat siang Mas Irsya, salam kenal dari Balikpapan, ikut gabung nih di Kota FM Surabaya, thank you Uti. Ada Ripto Sasono, waalaikumsalam dari Pakal hadir, salam untuk semuanya, salam hangat, selamat bertugas, semoga selalu sehat, amin. Ada Edi Sandiki Edi, hadir Sri Gunung Musi Banyuasin, mau tergila-gila, salamnya buat semuanya. Ada Rintit Maides, Jawa Barat. Kemudian ada Canur Kolis, Mojokerto, Tajamnya Karang yang di request. Ada Jamu Mustika, selamat siang juga, salam rahayu dari Sampelangan Gianyar, ikut monitor. Ada Made Markus juga monitor siang hari ini, terima kasih banyak, kompak selalu. Dari Singaraja, Datumim Virgo dari Medan. Ada Rahman Diski dari warga Kampung Banten, Medan. Ada Neng Winda Semilikiti. Bojone Kang Sutarjo, Pak Guru Penjaskes hadir, Siwalan Kerto. Terima kasih sudah bergabung. Kemudian Silvana Imaniar juga bergabung. Wah asik loh re, digodain cair saat makin syadu. Warga Bangil, pedagang dimsum, suka astaga, bercanda gitu ya. Ada Bobo juga hadir dari Medan, Berita Kekembar juga hadir. Siang Mas Irsyad, sing handsome. Selamat berakhir pekan, selamat bertugas, salam kopang selalu. Dan buat pendengar Kota FM Surabaya dimanapun berada. Aba Wesel Samplangan, waalaikumsalam. Salam sehat, dilancarkan rezekinya, amin. Kemudian Lindawati Ritonga, Bobo waalaikumsalam, digoyang dangdut bu. Ada Mbak Kung juga bergabung di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya. Oke, bergeser dulu. Yang mau kembali merapat di line telepon, dua jalur telepon reguler saya buka, silakan dicoba. 561-1416-567-6923. Wah, putus re, dicoba lagi ya. 561-1416-567-6923, kawasan Jitan Dui. Siang menuju sore hari ini Sobat Kota, cukup redup-redup tapi masih cukup hangat lah ya suasananya. Halo, selamat sore Digoda.
1: Asik Lore.
0: Asik Lore.
1: Panas.
0: Panas.
1: Menikmati sama Bang Irsyad.
0: Citandi juga panas ini loh ma. Gedangan ya podo
1: nemu panas. Kowe.
0: Nemu kowe. Nanti bolu-bolu kok masih cita nemue.
1: Nemu di Kota FM.
0: Salam buat siapa, Ma?
1: Salamnya buat semuanya saja ya,
0: oke,
1: Bang.
0: Oke, deh, siap. Ya,
1: kayak ada tamu di depan.
0: Oh, gitu, baik, Ma.
1: Semoga sehat, berkah rezeki.
0: Amin, amin.
1: Karuah, kepenjenengan begitu juga. Tak tunggu lagunya ya.
0: Oke, deh.
1: Selamat menikmati. Puanah sekali.
0: Sama Citan juga puanah sih.
1: Tak sampai itu habis airku kok di puanah. Atau suwun.
0: Baik, terima kasih. Oma Mami atau Oma Sangkar bergabung siang hari ini. Ya, siang tak sore sih. Siang menuju sore. Karena udah mulai jam 2:30 loh ini Sobat Kota. Jam segini waktunya Sobat Kota mungkin yang hari Minggu gitu ya, berlibur, beristirahat, tapi jam sore waktunya menyiapkan santapan sore, makan malam buat keluarga, wis mulai persiapan ini. Masak apa kira-kira sore hari ini Sobat Kota sembari bergoyang dangdut di 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya ya. Saya ajak dulu ke Padang. Kita naik helikopter kayaknya asik ya. Helikopter turun ke Padang.

0: panas, Paul. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yeoga, beli sendiri dong.

0: minyak soyong.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Bulan September adalah bulan yang merayakan Hari Radio Nasional. Apa harapanmu buat Kota FM, Re? Yuk, sampaikan harapanmu dengan gabungan di program spesial Kota FM setiap hari hanya di 88,1 atau streaming via on-ears dan www.kotafmsurabaya.id.

Hari Radio Nasional diperingati setiap 11 September. Momentum ini menjadi pengingat akan lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI, sekaligus menegaskan peran penting radio sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi masyarakat. Peringatan Hari Radio Nasional sendiri juga menjadi refleksi tentang bagaimana media radio terus beradaptasi dari masa perjuangan hingga era digital saat ini. Sejarah Hari Radio Nasional Sobat Kota ini dikutip dari laman resmi Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Hari Radio Nasional itu bermula dari berdirinya RRI pada 11 September 1945. Saat itu, 8 stasiun radio di berbagai daerah bergabung, di antaranya Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surakarta untuk menyatukan siaran demi kepentingan bangsa. Radio kemudian menjadi sarana vital penyebaran kabar kemerdekaan ke seluruh pelosok Nusantara ketika akses komunikasi lain masih terbatas. Karena peran strategisnya, pemerintah menetapkan 11 September sebagai Hari Radio Nasional yang diperingati setiap tahun. Saiki wes weruh kan sejarahe Hari Radio Nasional. Muka-muka Radio Kota FM selalu berjaya di udara supaya bisa mengedukasi dan juga menghibur pendengarnya.

88,1 Radio Kota FM dan Dunia Surabaya. Terima kasih semuanya sudah bergabung siang sampai sore hari ini Sobat Kota di program Digoda Digoyang Dangdut. Wah asik loh re. Edisi hari Minggu 20 September 2026. Tapi tenang Sobat Kota, pokoknya suka lagu-lagu dangdut koplo, setiap hari bisa gabung dari jam 12 sampai jam 3 sore hanya di 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Selamat sore semuanya, Irsyad pamit.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage.

0: Tips kulit glowing. Berikut panduan langkah demi langkah untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat dan glowing ala Min Kota. Yang pertama, rutinitas skincare harian. Cuci muka 2 kali sehari menggunakan pembersih berbahan lembut agar kelembapan alami kulit tidak hilang. Pelembab mengunci hidrasi sehingga kulit tampak lebih kenyal. Yang kedua, perawatan mingguan. Sobat Kota dapat memakai masker alami seperti madu dan lidah buaya yang berfungsi untuk menenangkan serta melembabkan kulit. Berikutnya, perawatan pola makan sehat. Konsumsi makanan yang kaya antioksida seperti buah-buahan, contohnya alpukat, tomat, jeruk, dan sayuran hijau. Kurangi konsumsi gula berlebihan yang bisa memicu inflamasi dan produksi minyak berlebih. Minum air putih yang cukup, 2-3 liter per hari, untuk menjaga sel-sel kulit agar tetap terhidrasi dengan baik. Yang terakhir, dengan tidur cukup, kulit akan memperbaiki dan meregenerasi sel-sel paru. Selamat mencoba, Yore.
1: Oke.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Duwe Facebook, ojo lali. Like dan follow fanpage atau halaman

0: guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Semakin lama, makin saling melukai.
4: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881. Yeah.

tips menjaga kesehatan mata. Setiap aktivitas yang dilakukan sehari-hari tidak terlepas dari peran mata sebagai indera penglihatan. Meski fungsinya bisa menurun seiring pertambahan usia, Sobat Keto tetap bisa melakukan berbagai cara menjaga kesehatan mata, sehingga dapat mengurangi risiko dan mencegahnya dari berbagai penyakit mata. Nah, berikut ini adalah beberapa cara menjaga kesehatan mata yang bisa Sobat Keto lakukan. Periksakan mata secara rutin. Setiap orang, mulai dari anak-anak hingga lansia, dianjurkan untuk memeriksakan mata secara rutin setidaknya 2 tahun sekali. Orang dewasa yang sudah berusia lebih dari 40 tahun bahkan disarankan untuk memeriksakan mata setahun sekali. Disarankan untuk mengkonsumsi makanan bernutrisi yang kaya akan kandungan vitamin A, vitamin C, vitamin E, lutein, selenium, dan asam lemak omega-3. Sobat Keto dapat memperoleh berbagai nutrisi tersebut dengan mengkonsumsi sayuran hijau, ikan, telur, kacang-kacangan, dan jeruk. Hindari penggunaan gadget yang terlalu lama, hindari paparan sinar ultraviolet, dan hindari pemakaian make up pada mata yang menyebabkan iritasi, dan jangan lupa olahraga yo, Rek!

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget.

0: panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

menurunkan berat badan. Kunci utama menurunkan berat badan adalah defisit kalori, atau asupan kalori yang masuk harus lebih sedikit daripada kalori yang dibakar tubuh. Sahabat Kota harus menerapkan prinsip gizi seimbang dan terapkan kebiasaan berikut. Yang pertama, atur pola makan. Kurangi porsi makan dan batasi konsumsi gula, gorengan, serta makanan olahan. Ganti cemilan dengan buah dan perbanyak asupan protein serta sayuran berserat tinggi yang membuat kenyang lebih lama. Kedua, perbanyak minum air putih. Selalu minum segelas air putih sebelum makan untuk membantu mengontrol porsi makan berlebih. Ketiga, rutin berolahraga. Kombinasikan olahraga kardio seperti jalan cepat, lari, atau bersepeda dengan latihan beban minimal 150 menit per minggu untuk mengoptimalkan pembakaran lemak. Yang terakhir, tidur cukup. Pastikan tidur 7 hingga 8 jam setiap malam, karena kurang tidur dapat mengganggu hormon pengatur rasa lapar.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
3: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
2: Mau. Tapi dengerin di mana?
3: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

Bulan September adalah bulan yang merayakan Hari Radio Nasional. Apa harapanmu buat Kota FM, Re? Yuk, sampaikan harapanmu dengan gabungan di program spesial Kota FM setiap hari hanya di 88,1 atau streaming via on-ears dan www.kotafmsurabaya.id.

0: pasti menang.
1: Aku lah.
0: Kakak. Aku pasti menang. Win streak.
1: Wis lah, gak usah ngeyel. Aku.
2: Dangdut Hits peringkat 1. Number 1. Fall This Way.
3: Lalu kasih candu, lalu pergi. Sisain luka hati ini.
1: Nah kan lagu favoritku peringkat 1 minggu ini. Pancane selera musikku iku sing paling wapi.
0: Apa sih?
4: Guys, berisik. Apa sih ini? Kok gembradak dewe? Perang dunia ta iki.
1: Iki lho lagu favoritku. Menang.
0: Menang apa sih?
1: Iku lho, menang di program Dangdut Hits. Benar, Dangdut Hits itu program yang mengumumkan peringkat 17 besar chart musik dangdut yang paling hit di Radio Kota FM. Ayo, gabungan pisan yo, ben rame perangnya.
4: Enggak.
1: Kuyon.
2: Mau tahu apa aja yang masuk peringkat 17 lagu paling hits Kota FM? Dengerin Dangdut Hits. Dangdut Hits hadir setiap hari Minggu jam 5 sore hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Sesaat lagi Anda akan menyimak 17 lagu dangdut paling hits di Kota FM.
1: Halo Sobat Kota, selamat sore. Saatnya kita kembali menyimak jajaran 17 lagu dangdut paling populer versi chart dangdut hits Kota FM Surabaya. Persaingannya semakin seru, ada lagu yang bertahan, ada yang naik, ada yang turun. Bahkan ada pendatang baru yang langsung bikin kejutan. Penasaran siapa yang ada di posisi teratas? Yuk kita simak dulu Sobat Kota. Tapi sebelumnya, Menyala dari April DA7 harus hengkang dari chart dangdut hits bersama Gila Dangdut. Salah satu lagu kebanggaan dari The Virgin yang memadukan aransemen rock dangdut koplo. Sayang banget dua lagu tersebut harus out dari chart dangdut hits minggu ini. Dan ada yang baru.
2: Dangdut New Entry.
1: Sebagai pendatang baru di Dangdut Hits Kota FM, liriknya menceritakan tentang seseorang yang merasa kecewa setelah mengetahui orang yang dicintai memilih orang lain. Perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan selama bertahun-tahun pun terasa sia-sia karena cinta yang diberikan justru berakhir dengan luka. Di Dangdut Hits 18, ini dia. Sebagai new entry kita juga, Aftershine dengan lagu Rungokno Tangisku.

0: Ada nggak yang pernah kecewa setelah mengetahui orang yang dicintai memilih orang lain? Waduh, ternyata perjuangan pengorbanan selama ini itu sia-sia. Aftershine, pendatang baru kita di minggu ini. Di posisi ke-17, setiap orang memiliki versinya sendiri dalam memaknai kebahagiaan. Ada yang menemukannya dalam sebuah pencapaian kehangatan keluarga, bahkan perjalanan hidup yang penuh cerita. Namun Sobat Kota, ada pula kebahagiaan yang terasa semakin berarti ketika dapat dibagikan bersama seseorang yang istimewa. Bagi Ebi dan Zahra DA7, bahagia bukan sekedar tentang memiliki satu sama lain, melainkan tentang bagaimana kehadiran orang terkasih mampu membuat setiap momen sederhana terasa lebih istimewa ketika dijalani bersama-sama. Perasaan inilah yang kemudian mereka tuangkan melalui single terbaru mereka, Saat Bahagia.
1: Dangdut Hits peringkat 17.
0: Lagu dari Ebi dan juga Zahra ini Sobat Kota adalah lagu remake dari Ungu yang berduet dengan Andin beberapa tahun lalu. Bersama 3D Entertainment, ini dia Saat Bahagia.

duet Darboy Gang ini bersama Arlida Putri Sobat Kota. Di posisi ke-16 naik 2 posisi, yang sebelumnya di posisi ke-18 sekarang ada di 16. Bakul Sayur sendiri berhasil mencuri perhatian pecinta musik dangdut. Terbukti nih MV-nya yang rilis di bulan Agustus bulan lalu, hingga program ini tayang sudah ditonton lebih dari 737.000 kali.

0: Halo Sobat Kota, pastikan lagu dangdut favorit Sobat Kota masuk dalam jajaran dangdut hits Radio Kota FM Surabaya ya. Mariana, ini bukan memilih ya Mariana. Tapi mungkin kamu suka ya sama posisi ke-6. Oke, Rara Lovers ini sepertinya Mariana. Kira-kira minggu ini ada enggak lagu favorit kalian? Jadi makanya stay tune dulu biar Sobat Kota tahu apakah lagu favorit Anda masuk jajaran peringkat dangdut hits minggu ini, edisi 20 September 2026. Di peringkat 15 ada Melody Plastika dengan lagu yang terbaru berjudul Cantik Gak Harus Mahal. Minggu ini juga naik 2 peringkat ya, sebelumnya ada di peringkat ke-17. Melody Plastika dengan Cantik Gak Harus Mahal membawa pesan yang sederhana tapi sangat relate dengan zaman now. Bahwa kecantikan dan nilai seseorang tidak semata-mata ditentukan oleh kemewahan atau barang yang dikenakan. Yang lebih penting adalah rasa percaya diri, pede, ketulusan, dan bagaimana seseorang menghargai dirinya sendiri. Ini dia di peringkat
1: Dangdut Hits peringkat 15.

0: saben wana koro angin.
1: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.
0: Sama

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane. Cikgu.

Kumandang azan maghrib telah kita dengarkan. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah Sobat Kota dan kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Duwe Facebook, ojo lali. Like dan follow fanpage atau halaman.

0: peringkat ke-14 yang sudah terputar di ruang dengar Anda, Sobat Kota. Ada Angelie Olivia dengan lagunya Hai Abang yang naik 2 peringkat di minggu ini. Lagu ini mungkin terasa seperti sapaan manja seorang perempuan kepada sosok yang menarik perhatian hatinya. Ada nuansa genit, ceria, dan penuh ketertarikan, seolah ingin membuka komunikasi dengan seseorang yang diam-diam sudah membuat hatinya berbunga-bunga. Kalau minggu lalu ada di peringkat 16, selamat Olivia. Hari ini kamu naik 2 peringkat di posisi ke-14. Berikutnya ada Mas Do dengan single terbaru yang berjudul Tansah. Tansah itu secara bahasa berarti senantiasa atau selalu. Dan lagu ini Sobat Kota menggambarkan ketulusan seseorang yang tetap menyayangi dan mendoakan orang yang dicintainya. Bahkan ketika dirinya mungkin tidak lagi berada di samping orang tersebut. Pesan indahnya, cinta yang tulus itu tidak selalu berarti memiliki. Terkadang cukup dengan berharap orang yang kita cintai menemukan kebahagiaan di lain kesempatan. Inilah Mas Do naik 2 peringkat di
1: Dangdut Hits peringkat 13.

0: Hari Radio Nasional diperingati setiap 11 September. Momentum ini menjadi pengingat akan lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI, sekaligus menegaskan peran penting radio sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi bagi masyarakat. Peringatan Hari Radio Nasional sendiri juga menjadi refleksi tentang bagaimana media radio terus beradaptasi dari masa perjuangan hingga era digital saat ini. Sejarah Hari Radio Nasional Sobat Kota ini dikutip dari laman resmi Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Hari Radio Nasional itu bermula dari berdirinya RRI pada 11 September 1945. Saat itu, 8 stasiun radio di berbagai daerah bergabung, di antaranya Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surakarta untuk menyatukan siaran demi kepentingan bangsa. Radio kemudian menjadi sarana vital penyebaran kabar kemerdekaan ke seluruh pelosok Nusantara ketika akses komunikasi lain masih terbatas. Karena peran strategisnya, pemerintah menetapkan 11 September sebagai Hari Radio Nasional yang diperingati setiap tahun. Saiki wes weruh kan secara Hari Radio Nasional. Muka-muka Radio Kota FM selalu berjaya di udara supaya bisa mengedukasi dan juga menghibur pendengarnya.
1: Dangdut Hits peringkat 12.
0: Ada Sandrina featuring Encum, Mau Adat Apa. Lagu ini terasa seperti ungkapan cinta yang berani dan spontan. Ketika seseorang sudah jatuh cinta, falling in love, berbagai perbedaan dan pertimbangan tidak lagi jadi penghalang. Judulnya sendiri juga sudah memberikan kesan menggoda dan penuh keberanian dalam mengejar hubungan, Sobat Kota. Yuk, kali ini naik 2 peringkat di peringkat 12.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Nah, saiki kita wis terhubung dengan sobat kota. Halo.
4: Halo.
3: Loh, lapa ki kok sesengguan?
4: Aku lagi galau, Mbak. Pengen ngrungokno lagu sedih, tapi yo gak sedih-sedih banget. Enake lagu apa yo, Mbak yo?
3: Walah, iso diatur. Solusine yo iki, rungokno lagu sedih sing dikoplokno.

0: sagudangdut sing sesuai perasaan sobat kota. Spesial Hari Radio Nasional hanya di 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya.
1: Dangdut Hits peringkat 11.

Lagu ini bisa kita rasakan sebagai cerita tentang seseorang yang sedang belajar menahan emosi dan menghadapi perjalanan cinta dengan kesabaran. Karena memang Sobat Kota, dalam hubungan itu tidak semua hal bisa didapatkan secara instan. Kadang harus menunggu, memahami keadaan pasangan dan juga memberi kesempatan kedua. Inilah Sadewo dengan Sabdu. Sabdar 2. Naik 2 peringkat di minggu ini di peringkat 1.

0: pasti menang.
1: Aku lah.
2: Kakak.
0: Aku pasti menang. Win streak.
1: Wis talah, gak usah ngeyel. Aku.
3: Dangdut Hits peringkat 1. Number 1 for this week.
4: Lalu kasih candu, lalu pergi, sisain luka hati ini.
1: Nah kan lagu favoritku peringkat 1 minggu iki. Pancane selera musikku iku sing paling wapi.
0: Opo sih?
5: Guys, berisik. Opo aja iki? Kok gembradak dewe? Perang dunia ta iki?
1: Iki lho lagu favoritku, menang.
0: Menang opo sih?
1: Iku lho, menang di program Dangdut Hits. Benar, Dangdut Hits itu program yang mengumumkan peringkat 17 besar chart musik dangdut yang paling hit di Radio Kota FM.
0: Ayo, gabungan pisan yo, ben rame perangnya.
5: Gak.
1: Kuyon.
3: Mau tahu apa aja yang masuk peringkat 17 lagu paling hits Kota FM? Dengerin Dangdut Hits. Dangdut Hits hadir setiap hari Minggu jam 5 sore hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Luar biasa. Naik dua peringkat kali ini Alvan dengan lagu yang berjudul Jangan Ungkit-Ungkit, naik di peringkat 10 Dangdut Hits Kota FM. Jangan Ungkit-Ungkit, lagu ini mengangkat tema yang sangat dekat dengan kehidupan berpasangan. Jangan terus membawa kesalahan atau luka masa lalu ke dalam hubungan yang sedang dijalani. Jadi kalau sebuah masalah ya sudah diselesaikan, jangan terus diungkit, karena justru bisa membuka kembali luka lama yang seharusnya sudah sembuh. Pesannya sangat jelas Sobat Kota, kalau mau melanjutkan cinta, belajar berdamai dengan masa lalu ya. Berikutnya ada Zainul Bashir, Tuk Selamanya, dan minggu ini ada di peringkat
1: Dangdut Hits peringkat 9.
0: Dari judulnya saja kita sudah mendapatkan nuansa cinta yang ingin dipertahankan untuk waktu yang sangat panjang, jadi bukan pendek ya. Lagu ini menggambarkan keinginan untuk tetap bersama, mempertahankan perasaan, dan menjadikan cinta bukan sekedar persinggahan sementara, tetapi sesuatu yang diharapkan bertahan selamanya. Ini dia Zainul Bashir dengan Tuk Selamanya.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane.
1: Dangdut Hits peringkat 8.

Kalau tadi ada Jayanti dari Wika Salim di peringkat ke-8, kali ini ada Fildan yang naik 2 peringkat juga di posisi ke-7, Berjuta Bahagia. Kalau biasanya lagu dangdut itu identik dengan patah hati, kali ini mendapatkan energi positif yang berbeda. Kebahagiaan yang begitu besar, Sobat Kota, ketika cinta memberikan warna baru dalam kehidupan. Jadi Berjuta Bahagia ini terasa seperti ungkapan syukur karena menemukan seseorang yang membuat hari-hari menjadi lebih indah.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

Lagu ini membawa suasana patah hati yang sangat dalam ketika seseorang merasa dirinya sudah tidak lagi dianggap oleh orang yang dicintai. Daripada terus berharap pada seseorang yang sudah berubah, muncul sebuah kepasrahan. Kalau memang aku tidak lagi berarti, anggap saja aku tidak pernah ada. Bertahan minggu ini di peringkat ke-6, Rara dengan lagunya Anggap Aku Tiada.

0: Dangdut Hits peringkat 5.
1: Sudah ada di peringkat 5. Kali ini lagu benar-benar yang membicarakan tentang kerinduan kepada seseorang yang begitu berarti. Bahkan ketika jarak memisahkan pun, rasa cinta tetap ingin disampaikan. Sampai angin malam seakan diminta menjadi perantara untuk membawa rasa rindu tersebut. Lagu ini menggambarkan kesetiaan dan harapan untuk tetap bersama orang yang dicintai. Terimalah dia di peringkat 5, Selvi Yama, Sampaikan Rindu. Minggu ini selamat naik 3 peringkat.

Kali ini berkeping-keping harus rela tidak beranjak dari peringkat keempat. Lagu dari Eri Susan membawa gambaran hati yang hancur setelah menghadapi kekecewaan dalam cinta. Ini adalah lagu untuk sobat kata yang pernah memberikan seluruh hati tapi akhirnya harus menghadapi kenyataan yang menyakitkan.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sand-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Dangdut Hits peringkat 3.
1: Lagu ciptaan dari Adibal Syahrul ini, Sobat Kota, menggunakan perumpamaan yang kuat untuk menggambarkan hubungan yang sudah tidak sejalan. Ketika seorang merasa pasangannya menyembunyikan waktu, maksud tertentu dan tidak lagi jujur. Pesannya adalah tentang kekecewaan, hilangnya kepercayaan dan kesadaran bahwa cinta tidak bisa lagi dipertahankan sendirian tanpa ketulusan dari kedua belah pihak. Inilah Lesti. Harus rela turun satu peringkat di peringkat 3, Kura-kura dalam perahu.

Meleleh bahagia membawa suasana romantis tentang perasaan seseorang yang begitu bahagia. Ketika mendapatkan cinta dan perhatian dari orang yang istimewa, rasa bahagia itu pun digambarkan begitu kuat. Sampai hati seakan-akan meleleh ya. Tapi mohon maaf, hari ini turun satu peringkat. Yang sebelumnya di peringkat pertama harus turun di peringkat kedua. Mila dan juga Valen di A7, Meleleh Bahagia.

0: bahagia dari Mila dan juga Valen di A7 bersama Tui di Entertainment. Nganterin kita ke menit terakhir Dangdut Hits edisi 20 September 2026 Sobat Kota. Lagu legendaris yang membawa pesan sangat jelas dalam urusan cinta. Jangan terlalu lama menunda kepastian. Jangan terlalu lama memberikan harapan palsu. Karena kesempatan bisa hilang dan orang yang kita harapkan bisa memilih orang lain. Lagu ini memang kembali mendapatkan perhatian besar pada tahun 2026 setelah hadir dalam versi baru dengan aransemen yang lebih modern. Ini dia Sobat Kota, Jawara Dangdut Hits pekan ini. Dan inilah tadi peringkat-peringkat dari urutan new entry dan peringkat ke-17 lagu Dangdut Hits yang menghiasi chart Dangdut Hits Kota FM minggu ini. Ada yang naik, ada yang turun, ada juga pendatang baru yang langsung bikin kejutan. Dari lagu tentang rindu, cinta, bahkan patah hati sampai kisah bahagia, semuanya punya cerita masing-masing dalam lirik lagunya. Jangan lupa terus gabung di Kota FM Surabaya. Nantikan deretan lagu paling populer di chart Dangdut Hits setiap hari Minggu. Rani Larasati pamit, tetap goyang, tetap bahagia, dan terus gabung di chart Dangdut Hits biar Sobat Kota gak ketinggalan update lagu-lagu dangdut paling hits di Kota FM. Bye-bye!
1: Dangdut Hits peringkat 1, number 1, Fall This Way.

0: Pemirsa, saat ini musik dangdut menjadi sarana healing di semua usia, tidak hanya dewasa. Termasuk di kalangan anak muda, semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre, seperti dangdut koplo, etnik ambyar, dangdut Melayu klasik, hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood dan melepaskan stres.
1: Benar. Aku yo seneng musik dangdut.
2: Aku yo. Tapi favoritku dangdut hip hop jenenge remix sedek-sedek iku loh.
1: Loh. Sama mbok gawe horek, Davin. Lek aku senenge iki dangdut asli alias original, mulai sing lawas sampai sing terbaru.
2: Emangnya lek kategori ngono dangdut original biasanya nang ndi? HP ta? Mau aku lek aplikasine berbayar.
1: Duh, ya opo sih? Rungokno radio Kota FM Surabaya dong.
2: Zaman saiki sik radioan.
1: Loh, ojo salah. Radio saiki wis modern, mengikuti digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Dan di radio Kota FM iki, awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiare.
3: Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya, memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jore. Dendang Surabaya, syahdu banget.

Di 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Halo sahabat kata selamat malam. Ketemuan sama Rahmai Maniar dari jam 7 malam sampai jam 9 malam di program Dendang Surabaya. Jangan lupa untuk request lagu-lagu dangdut original sepanjang masa.

0: Astaga, Mericanda dari Akmal Richard Live featuring Mingse. Ini lagu hipdut yang bisa diputarkan juga di Dendang Surabaya ya, Sobat Kota. Kalau mau request boleh banget. Setiap hari jam 7 malam sampai jam 9 malam hanya di Kota FM Surabaya. Tapi kalau mau dengerin pagi-pagi di program Pasar Kota juga bisa loh, Sobat Kota. Tinggal request aja ke penyiarnya. Jangan lupa juga kasih Pari Ane Bendang diputar lagu nih, yes. 0315676923 atau 0315611416. Silakan bergabung sekarang juga. Terus apa lagi? Oh iya, fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881, dan juga sekalian lah di follow Instagram Kota FM 881 plus ada TikTok juga Kota FM 881. Seperti itu kalau katanya Syahrini. Ini lama-lama Rahma demam Syahrini gimana ini, ya ampun lucu soalnya, suka aku ngelihatnya Sobat Kota. Yes, ayo gabungan request lagu-lagu dangdut original yang kemarin sudah ikutan on air ya. Kita kasih kesempatan sama Sobat Kota yang lainnya terlebih dahulu. Yes, selamat malam Dendang Surabaya.
1: Selamat malam Dendang Surabaya. Sadu banget. Assalamualaikum Mbak Rahma.
0: Waalaikumsalam, selamat malam.
1: Selamat malam dari Mas Wahid di Penjaringan.
0: Mas Wahid, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik Mbak Rahma, Mbak Rahma baik juga.
0: Alhamdulillah. Hari libur gak kemana-mana, Ta?
1: Ya, di rumah aja ini ya, libur ya hari Minggu Mbak Rahma.
0: Oh, seperti itu. Oke deh. Ini mau diputarkan lagu apa?
1: Lagunya apa ya? Capek deh bisa ya Mbak Rama.
0: Capek deh?
1: Iya.
0: Habis ngapain toh capek deh? Coba Rama cek dulu ya.
1: Iya.
0: Capek deh itu lagunya Vera Fernanda ta?
1: Gak tahu penyanyinya, lupa ya.
0: Oh lagu lama?
1: Enggak, lagu disco dangdut.
0: Koploin ya. Sih ini di sini.
1: Bukan koplo.
0: Lagunya siapa sebentar, Rahma cek dulu ya. Boleh sambil salam-salam Mas Wahid.
1: Kalau gak ada ya dari LV Bimbang. Yang gampang-gampang aja Mbak Rahma.
0: Yang gampang-gampang aja, seneng aku kalau gini.
1: Iya.
0: Dari boleh, buat siapa ya. Salamnya?
1: Salamnya buat Bunda Sukira, Pak Rofik, Mas Adam, Mas Ali, Cak Rohman, Mang Ujang, Cak Dian Rorimbo, terus Bunda Rida, Bunda Yati Aprilia, Cak Solikin, Bunda Pak

0: Saya sudah ready bimbang seperti itu ya sobat kota. Ada siapa lagi? 0315676923 atau 0315611416. Jangan capek-capek. Ini buat yang lagi dengerin Kota FM sambil setrika ya. Saya menyiapkan keperluan untuk besok biar enggak kupu gitu loh sobat kota ya. Besok wayahe Senin gedebak gedebuk kuwena iku. Jadi kalau misalkan ada yang harus dibawa barang bawaannya, lebih baik disiapkan mulai dari sekarang sambil dengerin lagu-lagu yang enak banget. Kalau tadi sudah ada Mas Wahid Penjaringan, ada siapa selanjutnya? Selamat malam, Denang Surabaya.
1: Sahduh banget.
0: Malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari barat nih ya.
1: Iya.
0: Selamat malam Cai ini.
1: Alhamdulillah. Hawai panasnya ya ampun Cik.
0: Oh iya tadi, sekarang masih panas dah.
1: Oh ya ampun, panasnya nyenget loh Cik.
0: Nyenget lah, langsung menjeduk kompor.
1: Iya, tambah-tambah kompor tambah. Mas panas, abis ditinggal sendiri.
0: Tambah overthinking biasa nih.
1: Iya,
0: iya
1: temen.
0: Iya lagi. kok usah overlapos sih, ate overthinking bareng. Ngerang anak kata FM lah, ben gak overthinking yo.
1: Iya. Masapa enggak? Gak mungkin kan ngobrol nanti sampai jam 12.
0: Gak pegel tak lah yo.
1: Nah, iya.
0: Ya wes, sudah kau selagu elek ngono.
1: Enak lagu apa ya? Lagi sendiri gini kin lagu apa ya enak itu.
0: Kalau rek.
1: Kalau ya apa?
0: Ya ampun. Ya
1: berangkat tadi pagi loh Cik.
0: Ngono.
1: Ulangi mungkin Senin besok. Benci
0: ya ampun,
1: anji.
0: Ya ampun.
1: 10 hari ya.
0: Tak kasih, tak ngandani tak bisi ita. Tak kayak si lagunya Nasar aja loh ya. Ben goyang, ben gak sedih ya. Ya Allah, ya Allah.
1: Yang mana?
0: Sing baru. Astaga Naga.
1: Oh ya, wisi ku enak.
0: Buat siapa salamnya?
1: Mau siapa Cik?
0: Ada Mas Wahid.
1: Oh Mas Wahid. Sana Mas Rizal, Mbak Ika. Di Bunda Yanti, Bunda Ruju. Bunda Dian Petiwi, Mas Agung, Mas Adi. Sana Ibu Mang loh Cik, siapa? Mas Aditya, sing ganteng dewe.
0: Belum masuk. Tadi udah masuk ta?
1: Hah?
0: Belum.
1: Oh iya belum ya. Sudah gak kelihatan belas
0: loh. Nah iya, ndelik deh lo. Nak mburi, nak pojokan.
1: Oh iya, bisa ndelik deh.
0: Iya.
1: Tambah ganteng deh ndelik deh.
0: Ngawur. Makasih ya, Jaini.
1: Salamiku, Abe. Kesehatan duluran selalu.
0: Oke.
1: Kan gue pengen sehat selalu, jaga kesehatan. Lalu pulang hati-hati. Jaga kondisi ya.
0: Oh iya.
1: Yang masa dipanjang ceraka.
0: Amin ya Allah.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Dendang Surabaya.
2: Selamat malam Dendang Surabaya. Sadu banget.
0: Malam. Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Iya.
2: Bang Rahma yang punya lidah wetan nih ya.
0: Oh iya. Ini kayak tetangga aku nih orang barat-barat itu ya. Cak selamat ya gini.
2: Tenggone lho.
0: Selamat ya.
2: Eh, Mbak Rahma.
0: Cak selamat, Cak Mat.
2: Iya, sehat Mbak Rahma.
0: Sehat. Gimana kabarnya?
2: Ya, kabarnya ya ini seperti burung berkicau. Cuit. Loh ya,
0: hati-hati
2: ya. Burungnya berkicau ya.
0: Ya Allah.
2: Kayak burung berkicau itu sehat barang bayar.
0: Alhamdulillah lah gitu. Kita
2: menang itu.
0: Alhamdulillah kalau gitu sehat. Sudah makan belum?
2: Belum ini tadi, tapi belum. Aku diundang itu apa? Tadi itu loh ke pengantenan gitu loh.
0: Oh, iya.
2: Bodoh mangan ya Mbak Rahma ya.
0: Aku udah makan sih, tapi

0: Bil, masih lapar.
1: Udah lapar, iya soalnya makannya kan sungkan nih Bu Mara kemarin.
0: Ya iya, samain kok cuma terbanter talah, ya Allah.
1: Iya, gue kerungu Cak Fahri sampai capek-capek. Aku gak ngundang, selamat aku kok. Ibuan ikut ngundang.
0: Ya camat mau request apa ya?
1: Request lagu, ya Mbak Rahma.
0: Hmm?
1: Apa jangan tinggalkan dah aku Mbak Rahma.
0: Ya, wis sampean pokoke aja nang winang di.
1: Aja ditinggal lho Mbak Rahma. Tapi enggak tahu enggak apa-apa tinggal
0: jeplak aku. Ya Allah.
1: Aku jane kangen Mbak Rahma, kangen suarane iki Mang. Mangkane aku nyelat to ae wis.
0: Ya Allah, mangkane ngrungokno kota FM ae lah aku gak nang winang di.
1: Gak lari nanti, selunggu ae.
0: Salam dulu ya. Ya.
1: Salami Mbak Aini ya tadi ya, Mbak Aini. Aku gak salam-salami Mbak Aini.
0: Ya Allah lali. Lali,
1: lupa sampean Mbak Aini ya. Ya wis
0: gak apa-apa. Gantian.
1: Iya, gantian aku nyalami Mbak Aini. Salam sayang Mbak Aini ya.
0: Iya.
1: Mbak Lumangesong. Cak Kianto Rimbu. Lagi Cak Sol. Cak Sol ini tambah turu aja Cak Sol. Cak Ali. Juga ada lagi Bu Lili yang di menganti juga yang oke, salamnya bersai Mbak Rahma.
0: Yo.
1: Salam sehat yang lagi pantau juga. Mbak Rahma selamat bertugas. Tak tunggu lagu nih Mbak Rahma ya.
0: Ditunggu, oke.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bimbang dari Elvi Sukaisi segera meluncur ke ruang dengar Anda.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Ada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Pengen dengerin lagu dangdut original? Dendang Surabaya pilihannya.

0: Jangan tinggalkan aku dari Imam S. Arifin, Sobat Coffee Cering, Nana Mardiana, sudah Rahma putarkan di program Dendang Surabaya. Tenang aja, pokoknya kalau dengerin Kota FM, nyalain radionya sampai jam 9 malam, kita bakal menyajikan lagu-lagu dangdut original. Gak bakal ninggalin, cukup mantan aja yang ninggalin. Hei. Iya kan, Kota FM gak akan ninggalin Sobat Kota kok ya. Ayo sekarang gabungan 0315676923 atau 0315611416. WhatsApp juga boleh banget, 0817505881. Fanpage Facebook Kota FM Surabaya X Kota FM 881. Selamat malam Dendang Surabaya.
1: Syahdu banget.
0: Malam.
1: Malam juga Mbak Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
1: Malam juga cantik.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat pol-polan.
0: Nggak terjedak.
1: Masih.
0: Ya ampun, aku udah lama lo gak dengerin suaranya.
1: Pas kate masuk ini tuh, pas ini mari Om waduh Mbak Rahma, boleh saya kita titen ya, berarti malam Senin terus.
0: Iya, emang jadwalnya hari Minggu malam di Dendang.
1: Iya.
0: Bunda Sutira bukan.
1: Lagu tak?
0: Loh, aku tuh tanya lo Bunda, aku takut salah.
1: Salah gak apa-apa, gak diponi.
0: Gitu tak, di mana lain gak?
1: Bercanda kan boleh.
0: Boleh dong, siapa bilang ya, gak boleh. Iya
1: ya. Udah pasti gak boleh di kota ini ya.
0: Ya kan, gak boleh marah-marah, gak boleh.
1: Gak boleh, nyinggung perasaan orang lain juga gak boleh.
0: No.
1: Merayu boleh.
0: Merayu yang baik-baik dan kalau apa namanya tidak keluar dari batas boleh gitu kan. Pokoknya harus yang sopan.
1: Bagus.
0: Iya seperti itu.
1: Oke banget sarannya.
0: Dong.
1: Tak terima.
0: Iya terima kasih tadi.
1: Terima kasih balik.
0: Apa lagunya Bunda?
1: Salam rindu.
0: Salam sama rindu. Mbak Rahma. Ya ampun, miss you too.
1: Yang dari Rana Rani ya.
0: Salam rindunya Rana Rani. Coba Rahma cek dulu lagunya. Boleh salam-salam Bunda buat siapa?
1: Salam ikutan. Kok Mas Wahid ya? Mas itu larang loh Mas Wahid. Pak Wahid. Mas Wahid, tak cerita sana ngatus
0: ya. Ya Allah, curhat ya Allah. Terus
1: ya mesti ikut semuanya tadi. Ada nggak lagu
0: ada dong udah disiapin kan. Ditunggu ya
1: karena Rani ya.
0: Iya
1: untuk Mbak Rahma lanjutkan tugas, mudah-mudahan sehat selalu, bahagia selalu.
0: Amin.
1: Tak lupa ya. Ya. Harus happy selalu.
0: Iya.
1: Mujur-jur Mbak Rahma.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini yang biasanya selalu happy, it's always, tidak pernah never. Ya Mbak Tanti ini mau ngeke ya, kok gak muncul-muncul sih. Sih kan. Benar-benar happy selalu. Penjuru pelosok Kota FM seperti itu. Yes. Selamat malam Dendang Surabaya.
2: Dendang Surabaya. Sadu buangan.
0: Malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat
0: siapa?
2: Rahmatullahi.
0: Iya, hadir. Ada siapa ini?
2: Dari Ali Unowo.
0: Mas Ali, lo dorong banget sampaian ke Mas Ali.
2: Mbak Rahma ada salam.
0: Kaget aku. Sopo?
2: Mbak, dapat siapa? Salam dari itu. Yang ngasih Ambasir.
0: Hah? Oh.
2: Yang ngasih obat Ambasir.
0: Kok bisa ikut suaraku? Ya ampun, tak kira akan sapa. Ngaget-ngaget ya, Mas Ali. Jal. Cuk lupa lo ya. Minum amesir.
2: Aku enggak ambil kan.
0: Ini apa nih lagunya nih?
2: Cinta tak bersayap.
0: Cinta tak bersayap. Buat siapa?
2: Buat Mas Wahid, Mas Adam, Mas Solihin, Mbak Aprilia, Pangkalan semuanya, Pak Rusti, Pak Kasian, Mang Ujang, Cak Satrio, Cak Boneng, Beda Parih, Pak Ija, Pak Gianto, Mas Cak Gianto, Mbak Nardi, dari Mikrep, siapa itu? Cak Sarwi.
0: Ya.
2: Semuanya banyak banget barang.
0: Ini Cinta Tak Bersayapnya Faul featuring Selfie tah?
2: Loh, Gangki ya?
0: Loh. Yang mana yang dimaksud?
2: Faul sama Rahma.
0: Hah?
2: Faul sama Rahma.
0: Ya Allah, ulul. Nah, kira ono mana ulul.
2: Oke lah. Cuma buat Mbak Rahma Kotik. Terima kasih banyak. Semoga Mbak Rahma sehat walafiat.
0: Amin.
2: Jadi barokah melimpah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
2: Terima kasih. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih udah gabungan ya. Rika Herlina. Wih, dia kerja banget. Selamat malam, Rika. Dekas lagunya Gembala Cinta. Ada Agung WB Kali Santri. Oh, kene tot cakung. Dekas lagunya Bukan Pengemis Cinta, Joni Iskandar. Selamat baca Amon Service Camat. Ono siapa meni? Ada Mbah Man, Cak Solikin, Mas Wahid, Bunda Diandra, Bunda Santi, Pak Sutoyo, Bang Aros, Bunda Mami, Cak Ali, Bunda Putri, Bang Tejo, Bunda Sutira dan semuanya juga ya. Wakah ini ya ampun yang disalamin. Makasih sudah ikutan bergabung di Dendang Surabaya. Yuk kasih pada hari kosong Tegal hadir. Ada Bang siapa nih? Bang Herman. Rekas lagunya Rita, Aku Sayang Padamu. Lagu ini buat semuanya aja. Fans Kota FM marah. Oh, ayo aku Wong Bojonegoro. Oh iya, halo. Bojonegoro apa kabar? Semoga Rahma bisa main-main ke sana ya. Kalau gitu yang lagi rindu sama Rahma Imaniar tadi ya. Miss you tuh sahabat kata semuanya. Ini dia, semoga lagunya Rana Rani bisa mewakili rasa kangen nih sahabat kata ya. Semoga suka.

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emang nyaman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Ready for your check?
1: Not quite. Pie for everybody!
0: What?
2: I grew up an only child in the suburb of the city. I spent my days alone.
3: Tahukah Sobat Kota? Ternyata apa yang kita makan bukan hanya mempengaruhi tubuh fisik, tetapi juga kondisi mental dan emosional kita loh, Rek. Konsep food boosting food atau makan yang dapat meningkatkan suasana hati semakin populer di dunia nutrisi dan psikologi. Makanan-makanan ini kaya akan nutrisi tertentu yang dapat mempengaruhi produksi hormon-hormon seperti serotonin, dopamin, dan endorfin yang bertanggung jawab atas perasaan bahagia dan kesejahteraan. Memilih makanan yang tepat dapat membantu memperbaiki suasana hati dan bahkan mengurangi gejala depresi atau kecemasan. Tidak ada salahnya kita pick me, pilih-pilih menu sebelum memasak atau membelinya terlebih dahulu.
1: You're never ever ever getting rid of me.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdut ya Surabaya. Gemala Cinta dari Asraf Sobat Kota sudah Rahma putarkan di Denang Surabaya hari Minggu 20 September 2026. Anak sing panjang umur mari dirasani langsung muncul. Kita sapa dulu. Selamat malam Denang Surabaya.
1: Dendang Surabaya, syahdu banget bersama Gotik. Selamat malam, Madam Rama,
0: Mbak Tanti. Hai, happy,
1: happy juga.
0: Ya ampun, mari dirasani makrumuk taga, iku mau.
1: Ya Allah, aku tuh kalau Madam Rama yang siaran tuh mesti gabungan, tapi terkadang keduluan sama Irsa. Kadang udah masuk kemarinnya gitu.
0: Oh, seperti itu. Iya, enggak apa-apa.
1: Iya, tapi aku dengerin lo. Kadang enggak WA kan.
0: Oh, iya. Iya. Nah, ngono lho, Rek.
1: Aku selalu kan salam lho, Rek.
0: Iya,
1: oh iya.
0: Ya Allah.
1: Tak salamin lah, aku salam buat Gati. Gitu lho, ya. Ya ampun, saking terpesonanya aku. Aku lagu terpesona lho, ya.
0: Lagunya terpesona, Taiki.
1: Iyalah, yang gampang Allah. Terpesona sama Gati gitu.
0: Ya Allah. Ya Allah, ya saya ngomong itu ulan, ngono lho Rek, Rek.
1: Aditya, ya enggak masuk dah ini lo Gotik yang cantik jelita mempesona dulai.
0: Mempesona aduh. Ya kan? Hai, sialan. Ya ampun.
1: Ya ampun.
0: Buat siapa salamnya?
1: Salamnya buat Mas Ali, ada Solkin Deloser, gak ikut Deloser sih Santa. Bunda Sutir, Bunda Mimi, Mbak Tari, ya sama Ciprutnya Mbak Rani juga.
0: Iya.
1: Terus, Mas Irsat ini ta, lagi MC yo. Lars Manis ya deh ya.
0: Lars Manis.
1: Iya, jobnya.
0: Rapat ya, uang-uang sa Indonesia.
1: Syah.
0: Allah.
1: Iya ya, alhamdulillah. Tanggapan lancar, sukses selalu ya. Buat Gotik juga lo ya. Berkah barokah, rezekinya melimpah, lancar, sukses selalu. Happy dan cantik selalu.
0: Iya.
1: Bye bye.
0: Bye.
1: Gotik.
0: Tanti selalu happy sobat kota seperti itu. Oh, ya Allah panjang umur. Mari saya rasani menang on air gabungan dianya. Makasih ya. Terpesona dari Sri Devi sudah ready dan siap juga untuk diputarkan sesaat lagi. Tapi Rama mau angkat telepon lagi sobat kota. Selamat malam Denang Surabaya.

0: Love bus, bus.
1: Ya lagunya itu Mbak Rahma, Gambaran Cinta.
0: Gambaran Cinta, Mbak siapa? Sama siapa cintanya?
1: Mbak Tati itu
0: ya selalu Allah. Selalu happy soalnya.
1: Iya.
0: Gambaran cinta yang makin hari makin happy.
1: Ya udah salamnya barusan ada Mbak Tanti ya.
0: Nah, harus apa? Lengkap loh manggilnya itu.
1: Mbak Tanti happy gitu ya.
0: Heeh. Terus rada dawa. Ini rada dawa gitu. Agak panjang.
1: Ya Mbak Tanti happy, selalu happy. Juga ada Bunda Wulan, Mbak Ali, ada Bunda Rahabda, Mbak Tona, ya ini Mbak Ima, Pak Rohim, Juragan Bentel, juga ada Cak Samsun Hadi, Cak Wahid, Cak Arjuli, Cak Sugeng, Cak Selamat, Cak Rusti, Cak Kasian, dan kesemuanya tanpa terkecuali. Lagunya ada ya Mbak ya?
0: Udah disiapin, ditunggu ya. Manis manja kan?
1: Ya. Dari Imam ya?
0: Hah? Gambaran Cinta? Oh, manis manjang udah ready. Imam tah? Coba ya. Dari ya. Imam sebentar, Ma. Oke. Dari Imam. Udah diganti
1: lagunya. Oke, siap untuk Mbak Rahma. Semoga selalu sehat. Setelah keluarga, yuk langsung pamit ke losor. Ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, seneng aku ya. Kalau sobat kota pada bahagia semuanya. Ya, Raiki muncul. Pedapet. Baru lihat WhatsApp-nya Kota FM. Mbak Rahma Ayu. Tala semangat siaran. Masa Allah, Pet. Senangnya bawang. Ya Allah. Ada Silvana Imani. Selamat malam, Denang Surabaya. Pengen dengar lagunya Fethi Farah aja. Ganti baju. Judulnya. Salamnya buat Kak Rahma Imaniar aja. Bahagia, lahir rezeki, cepat. Apa tuh? Ke Mekah, amin ya rabbal alamin. Umroh, masya Allah. Rita Suasono, Denang Surabaya, dari kosan Pakal ikutan hadir. Semangat ya Mbak. Salamnya buat Mas Rois, M. Rois Jombang. Ada Pak Pokedang, Mojar Yulianto, Pak Jono Tamrin, Mbak Toibi, Mbah Kung, Umi Tretes, Ati Surabaya, Beritiki Kembaran, Mulyati, Rani-Rantina, dan semuanya aja. Selamat bertugas, semoga sehat selalu. Beritiki, halo, selamat malam juga. Pulangnya hati-hati Mbak Rahma, iya. Tiba di rumah dengan baik saja bersama dengan keluarga. Thank you, cek banyak ini chatnya. Terus ada Vera Sutarjo, kangen Mbak, aku lagu lawas dong antara senyum dan perang. Please, diputar dong, Denang Surabaya, Umi Rahma gak tuh? Umi Rahma syantik serta baik hati. Ya, Senggol Empok Lisa, juga Cak Heru serta Abah Sugeng. Terima kasih udah ikutan bergabung. Nanti Rahma bakal sama-sama lagi dan bakal angkat telepon di segmen berikutnya ya. Sabar, jangan kemana-mana, tetap di Denang Surabaya bareng Rahma Imaniar.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Mau dengerin lagu ini?

0: atau yang ini?
1: Uang cinta tersenyi sama kami sandaran api.
0: Rungokno lagu-lagu dangdut asik spesial Hari Radio Nasional hanya di 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya.

0: ready for your check?
1: Not quite. Pie for everybody!
0: What?
2: I grew up an only child in the suburb of the city. I spent my days alone.
3: Tahukah sobat kota? Ternyata apa yang kita makan bukan hanya mempengaruhi tubuh fisik, tetapi juga kondisi mental dan emosional kita loh, Rek. Konsep mood boosting food atau makan yang dapat meningkatkan suasana hati semakin populer di dunia nutrisi dan psikologi. Makanan-makanan ini kaya akan nutrisi tertentu yang dapat mempengaruhi produksi hormon-hormon seperti serotonin, dopamin, dan endorfin yang bertanggung jawab atas perasaan bahagia dan kesejahteraan. Memilih makanan yang tepat dapat membantu memperbaiki suasana hati dan bahkan mengurangi gejala depresi atau kecemasan. Tidak ada salahnya kita piknik. Pilih-pilih menu sebelum memasak atau membelinya terlebih dahulu.
1: Never ever getting rid of me.

0: Fatty Farah dengan singlenya Ganti Baju Sobat Kota. Ya, kalau hari Minggu gini baru nyampe rumah jangan lupa ganti baju juga ya. Cuci muka, cuci kaki. Tapi biasanya kalau jam-jam segini kok luwe. buat yang lagi diet tapi pengen makan, Rahul bakal spill ya untuk camilan rendah kalori yang cocok banget untuk diet Sobat Kota. Emang katanya ngambil di antara waktu habis makan itu bisa meningkatkan berat badan ya kan. Banyak orang juga yang tidak makan camilan sama sekali ketika lagi diet atau diet. Nah faktanya ngemil saat diet itu juga boleh-boleh saja, asalkan camilannya itu adalah yang mengandung rendah kalori dan tidak membuat asupan kalori harian tuh melonjak tinggi. Salah satunya Sobat Kota bisa ngemil yang namanya satu butir telur rebus. Ini hanya mengandung sekitar 78 kalori. Jadi selain menjadi camilan rendah kalori, telur rebus juga tinggi protein, lemak sehat, vitamin A, vitamin B12, selenium dan juga fosfor yang baik untuk kesehatan tubuh. Ngemil apa lagi sih selain telur rebus? Bisa juga yang suka buah-buahan ya kan, pengen yang ada seger-seger. Sobat Kota bisa ngambil yang namanya apel Sobat Kota ya. Karena buah apel ini identik dengan camilan diet, bukan tanpa alasan juga loh Sobat Kota. Soalnya satu buah apel itu yang ukurannya sedang dengan berat sekitar 100 gram hanya mengandung 52 kalori. Bahkan kalori apel ini juga masih lebih rendah daripada martabak manis yang cuma satu potong aja bisa mencapai 270 kalori Sobat Kota. Kalau misalkan bosan mengkonsumsi apel secara langsung, Sobat Kota bisa menambahkan selai kacang murni. Nah, itu juga tinggi protein dan juga lemak sehat yang mampu menahan rasa lapar Sobat Kota. Seperti itu. Apalagi sih Rahweng bisa dicemil selain apel dan juga telur rebus. Sobat Kota bisa nyobain yang namanya kacang almond ya. Jadi ada segenggam atau sekitar 14 biji kacang almond panggang menurut mengandung kurang dari 100 kalori Sobat Kota. Makanya kacang ini populer sebagai camilan rendah kalori dan disukai oleh cowok dan juga cewek ketika lagi diet seperti itu ya. Apalagi sih yang bisa dan cocok banget camilan untuk diet? Popcorn. Kalau selama ini banyak yang mengira popcorn itu adalah makanan yang tinggi kalori, nyatanya camilan dari jagung ini hanya mengandung kurang dari 100 kalori Sobat Kota. Tapi pastikan ya Sobat Kota mengkonsumsi popcornnya itu tanpa tambahan perasa seperti gula atau coklat. Nah, yang bisa meningkatkan jumlah kalorinya. Kalau ingin membuat rasa popcorn itu terasa lebih gurih, Sobat Kota bisa memasaknya dengan sedikit minyak zaitun atau mentega rendah lemak seperti itu. Boleh deh. Sambil ngemil ya, sambil request lagu dangdut original, Rahma bakal terima telepon satu saja. Siapakah yang beruntung malam hari ini? Selamat malam. Terputus. Selamat malam Dendang Surabaya.
1: Dendang Surabaya syahdu banget.
0: Malam.
1: Malam. Ukti Rahma Imaniar.
0: Oh ini suaminya ini Mbak Putri ya. Iya Samsung.
1: Tadi nyemil apa? Jangan apel. Apel familiar. Juwet sama jambu biji.
0: Gak suka.
1: Terus polo pendem. Kentang rebus. Gembili, tales, bote itu.
0: Iya itu kan pilihan.
1: Kan Surabaya.
0: Pilihan.
1: Oh iya. Ya
0: kan sesuai kacang, selera juga.
1: Kacang godok itu ya. Masuk polo pendem.
0: Iya.
1: Jangan yang digoreng.
0: Mm-hmm.
1: Yang rebus-rebusan aja.
0: Oke.
1: Ya, aku ini kembali ke acara. Tumbal.
0: Imron
1: Sadewo.
0: Coba Rahma cek ya.
1: Teman duetnya Evita Malai. Halo.
0: Dari Imron Sadewo. Iya, lagi dicarikan ya, lagunya. Buat siapa salamnya?
1: salamnya buat Cak Aditya yang di Kedamaian, lalu Cak Effendi Sawan, Cak Dianto Rimbu, lalu Cak Solihin, tadi ada Pak Wahid yang ada di Penjaringan Rungkut, Cak Rohim Madura, Bunda Lili Margo Mulyo, Pak Sugeng Denpasar juga Bu Nurul, Beli Arjunli, Mama Gemes Anai Mana, Bunda Ani Bohai, Pak Yanto, ya, Pak Yanto Wilangun, sama siapa itu, Bapak Supaya Pangsit, lalu Cak Ma'ruf, Bu Diandra Tiwi, terus tadi Ning
0: Tanti.
1: Tanti, ya Tanti, happy, lingkungan. Terus Cak Selamat Satrio Basuki, dan buat semuanya.
0: Oke, lagunya ya. Ada sih, tumbal yang lain gitu loh, Cak.
1: Itu jarang diputer, jarang diminta. Okay. Masuk original.
0: Ditungguin ya.
1: Iya, terima kasih Madam Rahma. Ukti Rahma. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat yang sudah ikutan gabungan di Denang Surabaya, ada Putri Udayanti, terus ada Ning Rara, Mas Aditya, David, ada Mbak Tanti, apa nih? Makasih Gotik B201, Madam Rahma Imaniar, lo lengkap banget toh. Udah tak dengerin lagunya, sehat selalu, cantik, berkah selalu, rezeki melimpah, amin, dan selalu happy. Ngono lo ya. Siapa lagi? Ini yang ada di fanpage Facebook atau FM Surabaya, Rahma mau

ngumobot ya. Ada Amiruddin, terima kasih buat Dex Apong juga dari kawasan Klungkung Tegak. Ikutan Hadi Rohmatianto juga, Bunda Fitri. Ini sudah Tumia Ridawati, terima kasih sudah gabungan. Ada Sang Tuketut, Ainul Yusli, ya kalau pulang hati-hati boleh. Rahman, Diski, selamat malam dari Banten. Terus lanjut lagi ada Ferliando, terima kasih sudah gabungan nih ya. Salam kompak persahabatan selalu. Mbah Kung, malam Mbah. Ada Yonsi juga, makasih. Dumayanti, Cak Abul Polong, Warsa. Terus ada Wit Harmoko, waalaikumsalam. Oke, okay. Rintit Maides dari Jawa Barat, ada Gendut, Ainul G Service, Bobo Sugeng Dalu juga. Widya, selamat malam juga untuk Pragota Utomo, ada Mbak Prisma, Parjan, ada siapa lagi? Abawa Seleri Samplangan. Terus Tumium Virgo, Mbak Reni, Norkolis, Hartono, wah kehege. Kelawang Suci, Saat Budiono, ada Britiki, terima kasih. Ferry Sutarjo juga thank you. Dan semuanya yang sudah ditandungke bergabung di Dendang, Surabaya. Sawer lagi dari Uci Sucita. Oh iya, Riri tadi request lagunya Sawer lagi dari Uci Sucita. Kayaknya kelewatan ya aku bacanya. Soalnya udah rawa buka chatnya. Oh iya, ya kan. Request lagunya Uci Sucita, Mbak, boleh. Ini udah rawa siapin ya. Sawer lagi, yo Uci Sucita.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.4.

di 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Requestannya Cak Samsul sudah Rahma putarkan ya. Semoga suka dan mendengarkan. Selamat kalian jangan kemana-mana. Yang suka sama lagu-lagu dangdut etnik, yang luama, yang buaru, terus ada lagu-lagu campur sari, gendeng-gendeng, sesaat lagi bakal ditemenin Tari Ning Tias di program Cak Ning sampai jam 9 malam. Kalau gitu Rahma Imaniar pamit. Happy weekend. Selamat.

Hari Radio Nasional diperingati setiap 11 September. Momentum ini menjadi pengingat akan lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI, sekaligus menegaskan peran penting radio sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi bagi masyarakat. Peringatan Hari Radio Nasional sendiri juga menjadi refleksi tentang bagaimana media radio terus beradaptasi dari masa perjuangan hingga era digital saat ini. Sejarah Hari Radio Nasional Sobat Kota ini dikutip dari laman resmi Komisi Penyiaran Indonesia KPI.

0: RRI, Hari Radio Nasional, itu bermula dari berdirinya RRI pada 11 September 1945. Saat itu, 8 stasiun radio di berbagai daerah bergabung, di antaranya Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surakarta untuk menyatukan siaran demi kepentingan bangsa. Radio kemudian menjadi sarana vital penyebaran kabar kemerdekaan ke seluruh pelosok Nusantara ketika akses komunikasi lain masih terbatas. Karena peran strategisnya, pemerintah menetapkan 11 September sebagai Hari Radio Nasional yang diperingati setiap tahun. Saiki wes weruh kan sejarahe Hari Radio Nasional. Muga-muga Radio Kota FM selalu berjaya di udara supaya bisa mengedukasi dan juga menghibur pendengarnya.
1: Mbak Uti kepingin ngurungokno lagu langgam campur sari terus koyok tayup-tayup ngono iku nang radio apa ya sik ana tanduk.
2: Lho, ana Mbak. Sing ngene iki sih lagune.
1: Lho, kok iki lagu ndok? Wong tuwek digawe dolanan.
2: Yo yo mbae iki lagune.

0: Loh, gayeng ngene rek. Eleng-eleng jaman nom-nomanku karo Mbah Kungmu mbiyen.
1: Halah-halah, kemayune. Nek aku yo seneng lagu sing ngene iki, Mbak. Campur sari modern, lagu-lagu ambiar kekinian.

0: Ya enggak apa-apa, Nduk. Kita itu kan juga harus mencintai lagu-lagu campur sari, langgam, tayub, lansak panunggalani sebagai cara untuk nguri-nguri budaya Jawa dan lagu-lagu daerah lainnya dari seluruh Nusantara. Ngono.
1: Wah, lek iku jangkep. Ana nak program Cak Ning campur sari koplo gending, Mbah.
2: Monggo Sobat Kota, langsung gabungan setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Radio Dangdut nomor 1 Kota FM Surabaya di program Cak Ning campur sari koplo gending Kota FM. Hiyo iki, hiyo iki.

0: wayahe wayahe adicara caning campur sari koplo gending Kota FM Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome masih juga tampam dangdutnya Surabaya. Sugeng talu telur. Hai. Sampun wonten caning malih nggih campur sari koplo gending Kota FM. Ya iki sing bakale ngancani dulur-dulur sedaya wit jam 09.00 tong nggih ngantos jam 11.00. Tawet mangke nggih. Pangga dikancani Trinitas. Monggo gabungane kula tenggo mangke nggih. Dipun midhangaken karo minestu menika. Semangga.

0: saat yang kesehatan ini penting sekali ya, penting banget ngono lho, nek awak gak penak arep ngopo-ngopo ya gak penak gitu. Nah, apa mana iki mbok menawa merasakan gejala-gejala awak sing lagi koyo rasane pegel banget ngono ya. Terus wis gak apa enak belas ngono, irunge buntu. Meler. Nggih usum iki sale ngono iku ya. Dadas nggih ya pacarane nggih di apa iki jenenge diobati ditambani nggih, harus diusahakan. Diupakara ngaten nggih, bendang sehat malih. Ono cocokane apa cocok-cocok ya. Tapi yang paling penting ya apa iki tekok jero dhisik nggih. Atine sik ngono lho, atine pikirane dilermno nggih, dipenakno sik organ-organ yang ada di dalam tubuh ya. Ngono iku kok otomatis ya menyebar kebahagiaan-kebahagiaan ya sing diperoleh moyo. Teko terapi saben dalu ning ngene caning nggih akan membangkitkan gairah nggih, membangkitkan stamina, membangkitkan imunitas tubuh. Insyaallah kaya ngono nggih. Mergo apa? Mergo atine seneng, atine ayem, tentrem, bunga. Bunga niku seneng nggih. Ya toh nek atine ayem, tentrem, bunga, seneng, gembira, ya kan? Ya iku insyaallah kan ya hormon-hormon bagi kegembiraan, kebahagiaan itu akan meningkat. Nah, nek wis hormon-hormon kebahagiaan meningkat, itu juga akan bagi memperkuat daya tahan tubuh ya. Ibarat iku tameng-tameng semakin kokoh ya. Kokoh tak tertandingi, kuat ngono lho ya. Ku benteng ngono iku nggih. Benteng dari gempuran-gempuran ya. Virus-virus utawa apa iki gangguan-gangguan kesehatan nggih, ngono lho. Lah ya ngene iki lho dulur, pokoke dulur-dulurku kabeh khususon nggih, dulur-dulur Cak Ning wis pokoke selalu kudoakan dalam kondisi baik-baik saja, sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, rezekine mengalir deras nggih. Sepanjang masa pokoknya nggih, amin, pokoknya jolali donga, donga lan usaha. Ya ta, iya apa ya? Cak Ning.
1: Iya apa ya? Cak Ning campur sari kumpul gending. Ya iki ya iku, apa kabar Bu Guru?
0: Alhamdulillah sae.
1: Alhamdulillah nggih sehat Bu Guru.
0: Iya alhamdulillah. Monggo tembangin apa?
1: Kacu kuning.
0: Nggih. Monggo.
1: Nggih, salame Cak Jumadi. Cak Dianto, apa Kosim, Pak Dianto, Cak Wakit, Cak Adam, Mang Bujang, ye, Cak Subari, Pak Dianto, Mas Ali, Mbak Ika Gersian, Mbak Tanti, Mbak Mimi, Mbak Yati, Mbak Yati Aprilia, ye. Bunda Farha, Bunda Mami, Bunda Julaika, Bunda Sutira, Bunda Yanti, Bunda Fatona, Bunda Sanipa, Nge, Cak Solikin, Bunda Aprilia, Pak Sugeng, Bunda Nurul. Matur suwun Bu Guru.
0: Nge, sami-sami.
1: Assalamualaikum Bu Guru.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nge, Pak Kasian Punggeng sudah hadir ya. Miwiti Cak Ning dalu niki. Monggo badhe nyusul Pak Kasian 0315611416 utawa 0315676923. Cak Ning.
2: Cak Ning. Cak Ning. Cak Ning. Cak Ning Campursari Kota FM.
0: Campursari Koplo Gending Kota FM.
2: Campursari Koplo Gending Kota FM. Yo iki yo iki yo iki yo iki re.
0: Ya, Caido, sugeng dalu.
2: Aku dalu ki.
0: Nggih.
2: Tuku kunci sak gemboke. Wonten ki.
0: Wonten.
2: Oh, nggih.
0: Tak kira te parian iku mau.
2: Wonten, wonten parian.
0: Monggo.
2: Kulo njaluk becik. Wis salami samut.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, kota FM.

Hari Radio Nasional diperingati setiap 11 September. Momentum ini menjadi pengingat akan lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI, sekaligus menegaskan peran penting radio sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi bagi masyarakat. Peringatan Hari Radio Nasional sendiri juga menjadi refleksi tentang bagaimana media radio terus beradaptasi dari masa perjuangan hingga era digital saat ini. Sejarah Hari Radio Nasional Sobat Kota ini dikutip dari laman resmi Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Hari Radio Nasional itu bermula dari berdirinya RRI pada 11 September 1945. Saat itu, 8 stasiun radio di berbagai daerah bergabung, di antaranya Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surakarta untuk menyatukan siaran demi kepentingan bangsa. Radio kemudian menjadi sarana vital penyebaran kabar kemerdekaan ke seluruh pelosok Nusantara ketika akses komunikasi lain masih terbatas. Karena peran strategisnya, pemerintah menetapkan 11 September sebagai Hari Radio Nasional yang diperingati setiap tahun. Saiki wes weruh kan secara Hari Radio Nasional. Muka-muka Radio Kota FM selalu berjaya di udara supaya bisa mengedukasi dan juga menghibur pendengarnya.

0: Dolor, tas wonten sak neng campur sari kok blokene konten FM. Ya iki. Nggih, Aisy Teru. Ah, iki versine Banyuwangi iki nggih Demi. Enggak ngersakaken nggih, matur nuwun sanget Kang Samun Pinara. Sugeng dalu Cak Iko sini pertegak. Mas Misbah waalaikumsalam Purbalingga hadir. Cak Zainal Perak nggih, kapal keruk. Salam Pak Kasian, Pak Dianto. Terus apa iki? Cak Samsul Hadi, Mbak Putri Dayanti, Cak Wayu. Nggih, matur nuwun. Cak Ning. Sinyalin.
1: Halo.
0: Iya, halo juga.
1: Hari.
0: Dalam.
1: Kutluk Kenting. Kota FM.
0: Iya.
1: Ya iki. Boleh request lagunya Puma Sakira.
0: Senengane Puma Sakira iki Mbak Rika ya.
1: Nah, judulnya Terabas.
0: Terabas.
1: Kalau enggak ada Dina Teratu.
0: Dinda Teratu.
1: Dinda apa? Teratu.
0: Sing apa?
1: Terabas.
0: Terabas. Ya, saya tak golekno ya, Mbak. Muga-muga ana iki. Saya tak kulakno.
1: Kalau enggak ada. Lagunya Evan Los.
0: Apa itu?
1: Yang judulnya Kangen Bali Desa.
0: Oke. Iki lho, cari sel salam dulu. Jangan lupa makan, Mbak Rika.
1: Sudah makan Cak Rizal.
0: Sudah makan Cak Rizal. Ya, apa sih Cak Rizal
1: ini? Pratama. Warga mana?
0: Oh, warga mana? Warga mana? Indonesia kaya ya. Salamnya ya, buat
1: akun TikTok.
0: Waduh, enggak tahu saya. Cak Rizal iki lho, akun TikTok-e ono gak?
1: Salamnya buat Bang Irsat.
0: Heeh.
1: Bang Irsat masih ada di situ.
0: Loh, ya sudah pulang toh.
1: Waktu yang tirang tuh Ejo, Pak Titi Aini, Citra Len, Kuku Heri, Mas Haji Ali, Ditandes Benowo, juga Ning Tari. Selamat malam.
0: Malam juga.
1: Happy selalu, senantiasa dilancarkan rezekinya.
0: Amin, sama-sama.
1: Happiness Day, Assalamualaikum.
0: Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama Mbak Rika. Okay. Mbak Rika, oh iki lho Cak Rizal jarin Surabaya Gubeng Mbak Rika, iki lho dijawab lho karo Cak Rizal. Alright, lanjut kita malih, siapa lagi yang ingin bergabung ya? ketemu Mbak Rika, lagunya ketemu. Iya. Yeah. Oke, jeng niar sudah jeng. Cak Samsul Hadi, Prigen Pasuruan, salam Bunda Lili Margo Mulyo, Bunda Farah, Ti Aprilia, Bu Ani Bohai, Cak Wahyu, Supriyati Wongker, Bu Waris, Ratu Eblas hari ini. Cak Gianto Rembo, matur nuwun yang tadi, alright. Lanjut, Mbak Putri Dayanti, Prigen Pasuruan, salam Cak Edo Gading Watu, Cak Kasian, Bunda Lili Margo Mulyo, Cak Aditya, Cak Wahid Penjaringan, Pak Sugeng Bakso, Cak Selamat, Satria Basuki. Oke, Cak Agung GP Kali Santri, waalaikumsalam. Salam, Cak Bon Servis, Samat, Mbak, siapa lagi? Mbah Man, Cak Solihin, Cak Wahid, Mbak Diandra, Bunda Santi. Sedikit mawon, gak? Wah, kayak kaya gini ya, Masya Allah. Terus aku, iki kon mau cokabe ngono tau, bayo. Situ, sampai sesu-isu iki durung rampung ya, tiba cokabe. Ege lanjut cetan malih. Wonten Facebook nggih, tak inguke sapa sing wis bergabung. Sekedap anak sapa iki? Mbak Tumiem Virgo warga Mabar Wonogiri hadir Medan nggih. Oke, lanjut cetan malih. Mbak Reni Rentina, waalaikumsalam Batari. Cantik hadir Medan. Iya. Semangat bertugas Mbak. Iya, salam sehat selalu. Cak Ning. Cak Ning, campur sari.
1: Cak Ning,
0: campur
1: sari.
0: Ke Pulau Gending.
1: Ke Pulau Gending.
0: Ke Daeveng.
1: Oh, ke Daeveng.
0: Iya
1: iki. Yo iki, yo iki.
0: Iya iki, yo iki. Iya iki, Nining. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sugeng dalu Ning Tari.
0: Sugeng dalu Ning Nining. Sehat nggih njenengan?
1: Alhamdulillah, sehat Ning.
0: Alhamdulillah. Monggo. Nembe libur napa Bar bar
1: Nggih,
0: pundi?
1: alhamdulillah.
0: Oh,
1: Mboten alhamdulillah litur pundi
0: libur.
1: kene.
0: Nggih, alhamdulillah.
1: Dapat istirahat kan kiri.
0: Oh, nggih. Monggo, tembangin napa?
1: Nyuwun dalan liyane ngene.
0: Dalan liyane, nggih.
1: Nggih.
0: Monggo, salam kagem.
1: Ya kan, niku kang nembe mandhap wae ning sinten?
0: Mbak Rika Herlina.
1: Oh nggih, Mbak Rika Herlina.
0: Nggih, niki
1: ajeng
0: jenengan angsal salam saking Abanardi. Salam, Mbak Nining yang cantik.
1: Waalaikumsalam, matur sembalun.
0: Cari-cari sal ngene. Dalan ya lurus kok, dalan lho gak mesti lurus. Dalan ya ono sing menggok, mesti lurus terus. Ca. Apa cari sal? Iya. Terus.
1: Dikirim salam wonten Bunda Julaika.
0: Nggih.
1: Pak Samsul, Bunda Fitri, Mbak Rika Lina, Romi Rantina. Pak Sugeng dan Pasar.
0: Iya.
1: Wonten Pak Kogedang.
0: Aha.
1: Mas Aditya.
0: Yes.
1: Bang Rizal. Kali sedanten mau nih.
0: Oh nggih.
1: Dek-dek mirengaken
0: nggih.
1: Acara niku.
0: Nggih.
1: Kagem mintari matur semua nuwun. Selamat bertugas.
0: Sami-sami nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking Ning Nining Indrapura. Iki matur nuwun. Lanjut. Ya, mangke nggih. Dilanjut malih nggih. Wayahe. Oh, baiknya daganganku ya tak gelar, monggo.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Jelali Rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

Sobat Kota wajib tahu nih, jam tidur yang baik ternyata sangat bergantung pada usia Sobat Kota lho, Rek. Untuk orang dewasa 18-64 tahun, durasi ideal yang dibutuhkan adalah 7-9 jam setiap malam. Sementara itu, untuk remaja 14-17 tahun disarankan tidur 8-10 jam. Dan anak usia sekolah membutuhkan 9-11 jam. Nah, Sobat Kota sudah mencukupi kebutuhan tidurnya belum? Kalau ada waktu, jangan lupa segerakan istirahat yang cukup ya, biar Sobat Kota sehat selalu dan bisa beraktivitas dengan

0: Walu-walu juga tak apa, mendaunnya Surabaya. Maturun sangat dulur-dulur tak sesuatu itu kalian. Caning campur sari koplo kini kota FM. Yuki yuki yuki disambi istirahat. Disambi ngaso, nopo disambi makario. Tetap nyambut gawe aku neng ri. Tetap aktivitas alhamdulillah. Sakit beraktivitas ya dong. Wis pokoknya yang penting tetap dilakoni gitu dengan hati yang riang gembira, lancar ya, satu kan lancar terus, lancar tak sembarangan gitu. Gak kroso meroros jam pulang lho. Mergi dikancani Kota FM ngono lho ya. Dadi memang bagi sak bendino gabung nang Kota FM iku iso kanggo kanca. Nggih, matur nuwun. Monggo badhe bergabung lewat telepon on air monggo. Tasi wonten wekdal. Cak Ning. Cak Ning sudah masuk.
1: Tam campur sang iku blok
0: Kota FM. Jan pokoke.
1: Yo iki ning tari Mbak Yuni.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jan, sampun telas pinten piring? Alhamdulillah sehat saya. Sampun sesi pinten niki, Pak? Wow.
1: Napa ni?
0: Sampun sesi pinten nggih, piringe wae lho.
1: Pun nggih wae wis mari teko buwan soto.
0: Paling yo gak harek kesan maneh kok tak nyegat.
1: Tapi kula fotone jajane isin.
0: Lha lha apa? Wis entek soalnya.
1: Mbak. Soale jajan telu bungkus yo
0: isin. Entek kabeh. Entekno dhewe tak no. Oh ala jaja. Apa-apa alhamdulillah. Yo ngene iki tandane sehat. Yo toh, sik seneng maem. Yo sik iso ngentekno sembarang barang. Sehat iku jenenge. Nggih. Jenengan lah pokoke apapun itu ya. Sing penting sehat ngono lho ya.
1: Yo gak ambil pusing ngene lek gak ono sing dipangan apa sing ono dibel ngono
0: ya. Ayo.
1: Butuhnya kan juga mangan deh.
0: Iya, wajki anu berarti itu kang resi-resi. Ilo cari saja, jangan lupa minum kalau sudah makan.
1: Aku nggak tahu mau beli masih kan?
0: Nggak tahu.
1: Belok.
0: Ngombor langsung.
1: Oh, beli lah masa gelas. Aku sakit.
0: Tapi gelasnya apa?
1: Aku sakit di.
0: Ya kurang gede. Gimana nggak tembangin apa?
1: Belum kangen ya ini.
0: Nggih.
1: Ya, sakno ya, gak tau on air.
0: Sibuk soalnya.
1: Loro ning.
0: Oh gitu? Oh, galdangan ke mbak?
1: Sakit.
0: Lah nggih, sedang sehat. Lembur terus ke apa?
1: Nggih, kesel-keselen.
0: Golek duwe, aduknya semua kemana, tumpuk-tumpuk isan.
1: Kena kelompok pangan rayap loh padahal.
0: Lah iya, duit-duitan tapi pak.
1: Untuk poli.
0: Percaya nek Pak Kianto iki wis pokoke. Lho iya.
1: Nggih, monggo. Sambil mami jang, cari sambil kerep Cak Sul, Cak Samsuri ke daun. Iya. Pak Nardi, Pak Rusdi, Pak Toto sampai jumpa, Pak Nito, Pak Jumadi. Cak Solihin Rosor. Cak Zainal Perak, Mbak Zainal Medio, Cak Wahid Penjarinan, Cak Afi, Cak Pakasian.
0: Oke.
1: Terus Cak Miskan, Cak Jipi, Pak Neros, Cak Tiga, Cak Eru.
0: Alright.
1: Mas Kulati, Cak Bonen, Cak Adam, Cak Ibu, Cak Dianto.
0: Seperti itu.
1: Terus Pak Bukedang.
0: Yuk.
1: Buku Eri, Pak Sitoyo.
0: Yes.
1: Terus Bunda Mujati, Bunda Sitira, Bunda Marha, Oma Mami, Mbak Dianra Tiwi.
0: Maju Bayati, terus, pantang Bayulang, mundur.
1: Bayuki,
0: ojo mundur, atret lah anak mundur.
1: Baikkan kebersihan, semoga lekas sembuh.
0: Tembok ning mburi.
1: Tapi kita biar bisa gabungan lagi.
0: Langsung semangat terus pantang mundur ya.
1: Mbak Ima,
0: lancar sakabeh.
1: Mbak Ima, Mbak
0: Sandi, itu memang harus dijalani dengan tulus ikhlas. Dengan hati yang riang gembira. Optimis, semangat. Kok Pak Gianto ini semangat.
1: Menggebu-gebu
0: menggetarkan dunia. Dunia persilatan. Nanti ini kuabe ku merasa semangat. Apa ya, dulu kayak gini. Ludrukan, wae ngene ludrukan. Dato ini.
1: Ya pun sedoyo mawon ning sampeyan kali sehat selalu dimudahkan rezeki dengan manfaat hati.
0: Pokoke ana niku. Oh niki lho Mbak.

rembung ya. Lho iki Cak Wahyu wongker karo Cak Eri Citralen. Battle ya. Aduh apa iki? Iki ono jadam. Tetel, ana sing aran jadam, ana sing aran tetel. Nek Cak Wahyu apa iki? Oh, iki polo pendem. Kentang, kacang godhok. Ana rengginang. Ana sing aran iki rengginang krecek ya ono. Lah iya, lah polo pendem ki ya. Polo pendem lah apa iki istilah Jawa nggih. Nah, basa Indonesia niki tanaman sing apa iki tanaman yang apa ditanam yang terpendam di dalam tanah ngono lho ya tanamane. Tumbuhnya itu di dalam tanah. Ngono iku berbuahnya ya. Ya misale kaya apa iki pohong to singkong ngono iku. Terus ubi jalar nggih, uwi, kentang nggih, kacang yang mau ya, gadung ya. Terus bote ngoten niku nggih. Wis pokoke sejenis itulah nggih. Iki biasane iki dikukus nggih utawa digodhog ngono iku. Wah, iki kandungane karbohidrate iki tinggi ya. So, apa iki marki ngono lho ya, pengganti nasi. Ya toh, iki ya cocok nggo menu diet ya. Sarapan ngono iku. Utawa nek sing biasane iku gak iso ngilangno nyemil-nyemil nggih. Nah, iki iso kanggo cemilan sehat ya nek dalu-dalu ngono iku ya ngelih. Utawa luwe nggih kaya Pak Gianto ngono iku ya. Nah, iki cemilan tradisional tapi menyehatkan. Ngono. Apa cari sal? Buah kesemek ning ah, apa tadi sal? Iki anu buah sing apa iki apa iki paling ayu ya wedaan sale. Iya, cari sal, polo pendem masuk karo ya. Iki lanjut, monggo badhe bergabung lewat telepon on air. Yes. Oh, Pak Suparti Probolinggo. Cane radeng ning tari, adher ning tari untuk cuaca. Kemarin hujan, sekarang ini cuma mendung loh. Alhamdulillah, mendung-mendung ya adem ya. Iki jenenge mendung tanpa hujan ya. Apa narti sekeng dalu? Lanjut sinten malih niki sampun ya. Nek ngono ya tembang langsung ya. Monggo, mangke dilanjut malih napa niki kepanggilan dulur-dulur. Mendem kangen.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

Tips menurunkan berat badan. Kunci utama menurunkan berat badan adalah defisit kalori atau asupan kalori yang masuk harus lebih sedikit daripada kalori yang dibakar tubuh. Sahabat Kota harus menerapkan prinsip gizi seimbang dan terapkan kebiasaan berikut. Yang pertama, atur pola makan. Kurangi porsi makan dan batasi konsumsi gula, gorengan, serta makanan olahan. Ganti cemilan dengan buah dan perbanyak asupan protein serta sayuran berserat tinggi yang membuat kenyang lebih lama. Kedua, perbanyak minum air putih. Selalu minum segelas air putih sebelum makan untuk membantu mengontrol porsi makan berlebih. Ketiga, rutin berolahraga. Kombinasikan olahraga kardio seperti jalan cepat, lari, atau bersepeda dengan latihan beban minimal 150 menit per minggu untuk mengoptimalkan pembakaran lemak. Yang terakhir, tidur cukup. Pastikan tidur 7 hingga 8 jam setiap malam, karena kurang tidur dapat mengganggu hormon pengatur rasa lapar.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Bulan September adalah bulan yang merayakan Hari Radio Nasional. Apa harapanmu buat Kota FM, Re? Yuk, sampaikan harapanmu dengan gabungan di program spesial Kota FM setiap hari hanya di 88,1 atau streaming via on-ears dan www.kotafmsurabaya.id.

0: Rakyat aku, jepul kok kowe rakyat kuning, rakyat kuning. Kowe kok rakyat ketok-ketok yang ngendi to cahayu. Aku rindu lo cah manis, cah manis.
1: Sing nandur, pari kuwi sapa ndek.
0: Rakyat kuning, kowe sing nandur aku cahayu. Kowe harap mo, yen harap. Main apa? Yang kau yang film karo aku ni kan main aku.
1: Kemang kemang entet, aku mung takon wae kok. Entet.
0: Buat tu mateng aku. Rangil kuning, kau yang nyelok nyelok cenengku, rasanya hatiku mak nyus, hanya nying, koyok wong. Enak bunuhan kan lho.

0: Mutnya kau ini is di kanan ni aku yo aku. Oh nak nangil kuning. Oh kelem orang lah tanya aku sak cum cuman baik.
1: Ah mon dad aku sono sing tu weko.
0: Ah mbok lem.
1: Ah mbok mo.
0: Mumpung aku ini kelem lu dah yuk. Yang aku mah ngocor kowe. Yang kowe mah laraiku arep tak dilengke ngendi coba.
1: Ya salah nak kono wae to entet.
0: Apa soal bodo? Yang bodo aku suke. Apa soal duit? Yang duit nganti nyamun kabeh galo. Yang duit entek. Nunggu lo.
1: Kemang kemang.

0: ya, bikin sayang ya. Lah iya, diungkapkan saja, jangan dipendam dalam hati. Nggak tadi udun ya, tadi kukul jerawat. Cak Muhammad Urel, matur nuwun. Cak Wongko Prasetyo, Mas Irul, waalaikumsalam. Bandar Sula Koko Pangkalan hadir. Cak Duret Setiawan hadir. Kak Terintas Ngi. Cak Sutartong, waalaikumsalam. Bandar Shanti, warga Pangkalan Madura hadir. Salam seduluran mawon ye. Ya oke weh, sekedap. Cak Raman Diski, warga Kampung Banten Diski Medan hadir. Bang Soca, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pinara, saking Banjarnegara Jawa Tengah. Nyawi Jiwa dan Saning, ye. Sekian tugas, ningentar semangat, sehat selalu, murah rezeki, saman kesempatan, bahagia. Amin. Adik Permadani ini masih udah nenggar, perikan Pasuruan Genzi ya. Waalaikumsalam, Dewi Dia. Salam Om Rizal Kelabu. Dengan ucapan, apa ini? Stop makan malam, berat resiko geledar tinggi, ganti gramian pola pendem aja. Loh ya, loh kan, ya benar, pola pendem ya. Okay. Kakung, Gento Rimbo, Tante Mangeseng, Nenek Aris Slamet, Tante-tante yang selalu happy. Makasih kakak tercantik, sami-sami Dik Widya. Bunda Fitri, waalaikumsalam. Salam sedaya keluarga FKS, sedaya keman tanpa terkecuali nitar sehat selalu, dilimpahkan rezeki yang berlimpah. Atau satu serem mantegi, maturun. Lanjut, wonten Ning Winda, si miliki di Caca Kaluang Ning sing kayu, kaya yuyu. Kok kayu? Ayu maksudnya. Kulat yang siwalan kerto, pada request wis lagune Nur Segeni jam 7 piye ta iki Mas. Nggih. Cak Ning. Cak Ning.
1: Mari.
0: Yuk.
1: Ngobrol gendhe. Ota FM. Iki lho ya iki lho ya iki yo iki lho nang ngone radio Kota FM.
0: Sampeyan kok kayak gregeten ngono sih. Ah, oh, bocah iso dari so.
1: Apa to
0: iki? Wis tekone koret-koret sampeyan iku.
1: Iya, tangi terus.
0: Kebagian koret-koret. Nanti ae sampeyan. Sibuk ta? Terus keliling iki mau.
1: Ini sebelah sampean pas
0: oh, karo. Lho ala iku ta.
1: Iya sing ngetopi ngono.
0: Kok medeni ngono.
1: Lho ngopi. Kelai pas sebelah kanan.
0: Ya ampun. Lho Cak Ditya langsung muncul. Sehat Arizal jarene.
1: Lho alhamdulillah wis mantap ta. Alhamdulillah.
0: Yo rewang wong rewang terus.
1: Wah, kok rewang tuh nih.
0: Lho iya entengan Cak Ditya iku wong e. Seneng rewang. Iya masuk gak ono digawe rewang ae pokoke. Kok direwangi. Direwangi donga maksud e ya.
1: Oh,
0: iya, api anu Cak Ditya.
1: Iya. Api temen. Heeh.
0: Ada nih kok lagune apa iki?
1: Sabar dua.
0: Sabar dua. Ya oke. Salam.
1: Salam itu apa? Cak Gianto, Mbak Widya,
0: yuk,
1: Mbak Putri Rigen, terus Mbak Nini Indra Purawau,
0: yuk,
1: Mbak Rika, terus Mbak Ila.
0: Lu cari Pak Gianto, oh Pak Cak cari ini.
1: Cak Gianto, oh sorry ya.
0: Ya wes,
1: Mbak Ika.
0: Terus?
1: Anu nih gue ya ini, terus Pak Bu Gedang,
0: yuk,
1: Pak Dianto,
0: alright,
1: Cak Samsul,
0: yes,
1: terus Cak Itu, Stereone, salam seduluran,
0: yuk,
1: sehat selalu,
0: amin,
1: menghindari banyak rezeki ini, hati-hati dah langsung,
0: amin, gih, matur nuwun.
1: Sekang dalu, matur nuwun.
0: Iya, sekang dalu. Cak Rizal, saking Gubeng matur nuwun sudah hadir. Cak Ning. Cak Ning, sinten iki. Monggo, langsung sampun masuk. Sudah masuk ini. Siapa ya?
2: Campur sari.
0: Wah, kok ngiki. Mesti lemes heran aku. Aja lemes-lemes ta.
2: Ya, iki are, iya, iki are. Kepegelen lemes.
0: Alah, lah, kape ya kepegelen. Yang semangat, apa kan yang lebu Cak Ning kudu semangat yo. Ben dulur-dulur kabeh melok semangat. Iki Mas tak apa iki semangati kabeh lho. Sampe teko malah lemes maneh, malian. Loyo maneh malian iki.
2: Ya iya,
0: tekan cak boneng iki.
2: Dekat ler ning ning. Kokon mlebu iki mampu lepek.
0: Kesel aja dirasakno kesel. Semangat ngono lho. Masa aku semangat manggo bung-bungene sampean gak semangat.
2: Barang kate isuk mlaka-mlaha kowe gak.
0: Masa gak leran belas?
2: Gak leran belas.
0: Belas gak leran? Gak maem belas?
2: Ini maem nek leran.
0: Lah iya, masa gak maem belas. Lho Cak Ditya semangat cak boneng jarene.
2: Iya, saya halus. Gampang-gampang nemen badan kok semangat lho.
0: Ya semangat. Lho, iya maksudnya gak sing bengok-bengok ngono. Semangat. Aja. Lho iki lho cari Cak Rizal. Makan dulu Cak, jaga kesehatan biar semangat. Lho iki lho. Cak Rizal aja semangat kok.
2: Nek gue setia masih bengok-bengok kan wong krungu.
0: Lho, gak usah bengok-bengok. Semangat kan tidak identik dengan bengok-bengok. Ngono lho. Semangat lho. Kan ketoro, nadai semangat mbek enggak ya ketoro.
2: Iya, nadai lemes.
0: Ayo, cok lemes-lemes ta. Ayo, lagunya apa? Wis koret-koret iki.
2: Ini koret-koret ini mergo Riko enak ngono.
0: Iya.
2: Gara-gara sampean ini,
0: gue lemes. Apa? Oh, kok aku? Lemes. Aku ini nyemangat tiket mawar, re. Ya, apa, re?
2: Kok koret-koret itu gak gimana nih, kono sekone pelak.
0: Lah, sampean lebune telat.
2: Ya iya sing mlebu sore gak koper mlebu dalu ya aku.
0: Ki lari-lari kecil biar semangat Cak cari Cak Risa.
2: Iya. Cari duit tas kono kono palang makai lemes.
0: Ayo salam.
2: Eh Mas Riza iki kono kono duwe koret-koret iki makani lemes iki Mas itu. Mas Titi ya iki sih semangat iki. Murid teladan iki. Ada Cak Rimbu, Mak Manarti, ada Pak Bukedang, Cica Eni, ada Mbak Ela, Pak Rusdi, kawan kuah be, Mbak Tari, tanpa terkecuali. Lagu ini tak tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun nggih, Cak. Boneng ding ding ding ding. Nggih, matur nuwun. Lho karo Pak Gianto disiapi poho. Oh, karo Abah Narti. Ingin lanjut Facebook Cak Aditya Ikmo ya. Salam bers Pak Witarmoko. Waalaikumsalam Ria Tembilan hadir. Salam sedaya kemawon Martono. Waalaikumsalam Padepokan Jakarta Utara hadir. Salam sehat sedaya kemawon Epin Epin warga Medan hadir. Cak Neng cantik banget ya, makasih lah. Bunda Ari selamat. Waalaikumsalam Sugeng Dali saya lebih hadir. Cak Bobo waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadir saking Medan. Pak Ripto, waalaikumsalam. Pakal gabung, salam hangat sedaya konco-konco. Cak Emroes Jombang merapat bareng GBB sambung titik dari Mojor ya. Salam silaturahim, salam persahabatan. Please santai ketut, sekeng dalu luka tadi tambah cantik yang manis kayak madu. Kenyar boleh hadir lagi, mantap. Selamat tugas saja, makasih Bli. Mak Sutri Pancet, mak hadir ayu wengi konco-konco Cak Ninggi. Matur nuwun mak, sehat-sehat ya mak. Cak Ferry Sutarjo. Mugi bukur tare diparingi rezeki melimpah sehat seger waras pikiran dompete amin. Pak Sutarno Palembang yo hadir kabung salam sedaya kemawon. Oke alright lanjut niki sampun WSKB ternyata ya tadi langsung mawon monggo ge. Iki sik nek ngono ya monggo.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

Eh gimana terus sangat telur-telur lah kok ya wis meh jam 11 nggih wayahe nggih monggo telur-telur engkang badhe lanjut aktivitas badhe lanjut istirahat nggih mugi-mugi kalipur mugi-mugi tansah bahagia di mana pun berada dalam kondisi apapun nggih sehat selalu. Mampunten nggih Pak Piluan klenta-klenta klate atur sal-sal kata lagu-lagu tirikas terputar monggo menjak sakat request malih pokoke penting tetap pantau walu-walu koma siji Kota FM dangdutnya Surabaya. Terima kasih atas matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
3: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
2: Mau. Tapi dengerin di mana?
3: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

Tahukah Sobat Kota, memilih warna baju itu ternyata tidak sekedar asal pilih loh. Kenapa? Karena warna baju sangat mempengaruhi tampilan warna kulit kita. Pilihan warna yang tidak tepat ternyata dapat membuat wajah terlihat kusam atau pucat. Sebaliknya, warna yang cocok dengan warna kulit akan memancarkan cahaya, sehingga warna kulit tampak lebih cerah, segar, dan bercahaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh atau alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane. Cikgu.

0: see your check.
1: Not quite. Pie for everybody!
0: What?
2: I grew up an only child in the suburb of the city. I spent my days alone.
3: Tahukah sobat kota? Ternyata apa yang kita makan bukan hanya mempengaruhi tubuh fisik, tetapi juga kondisi mental dan emosional kita loh, Rek. Konsep food boosting food atau makan yang dapat meningkatkan suasana hati semakin populer di dunia nutrisi dan psikologi. Makanan-makanan ini kaya akan nutrisi tertentu yang dapat mempengaruhi produksi hormon-hormon seperti serotonin, dopamin, dan endorfin yang bertanggung jawab atas perasaan bahagia dan kesejahteraan. Memilih makanan yang tepat dapat membantu memperbaiki suasana hati dan bahkan mengurangi gejala depresi atau kecemasan. Tidak ada salahnya kita piknik, pilih-pilih menu sebelum memasak atau membelinya terlebih dahulu.
1: You're never ever getting rid of me.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Sobat Kota wajib tahu nih, jam tidur yang baik ternyata sangat bergantung pada usia Sobat Kota lho, Rek. Untuk orang dewasa 18-64 tahun, durasi ideal yang dibutuhkan adalah 7-9 jam setiap malam. Sementara itu, untuk remaja 14-17 tahun, disarankan tidur 8-10 jam. Dan anak usia sekolah membutuhkan 9-11 jam. Nah, Sobat Kota sudah mencukupi kebutuhan tidurnya belum? Kalau ada waktu, jangan lupa segerakan istirahat yang cukup ya, biar Sobat Kota sehat selalu dan bisa beraktivitas dengan baik.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Semakin lama, makin saling malu.
0: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Semakin lama, makin saling meluka.
3: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

Tahukah Sobat Kota, memilih warna baju itu ternyata tidak sekedar asal pilih loh. Kenapa? Karena warna baju sangat mempengaruhi tampilan warna kulit kita. Pilihan warna yang tidak tepat ternyata dapat membuat wajah terlihat kusam atau pucat. Sebaliknya, warna yang cocok dengan warna kulit akan memancarkan cahaya, sehingga warna kulit tampak lebih cerah, segar, dan bercahaya.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Jelali rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: ready for your check?
1: Not quite. Pie for everybody!
0: What?
2: I grew up an only child in the suburb of the city. I spent my days alone.
3: Tahukah sobat kota? Ternyata apa yang kita makan bukan hanya mempengaruhi tubuh fisik, tetapi juga kondisi mental dan emosional kita loh, Rek. Konsep food boosting food atau makan yang dapat meningkatkan suasana hati semakin populer di dunia nutrisi dan psikologi. Makanan-makanan ini kaya akan nutrisi tertentu yang dapat mempengaruhi produksi hormon-hormon seperti serotonin, dopamin, dan endorfin yang bertanggung jawab atas perasaan bahagia dan kesejahteraan. Memilih makanan yang tepat dapat membantu memperbaiki suasana hati dan bahkan mengurangi gejala depresi atau kecemasan. Tidak ada salahnya kita piknik. Pilih-pilih menu sebelum memasak atau membelinya terlebih dahulu.
1: You're never ever getting rid of me.

0: Guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hi guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi.

0: Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
0: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
0: Nah, soal nyaman, Sok Lain Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
0: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
0: Nih, gue bawain buat kalian. Sok Lain Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

Sobat Kota wajib tahu nih, jam tidur yang baik ternyata sangat bergantung pada usia Sobat Kota lho, Rek. Untuk orang dewasa 18-64 tahun, durasi ideal yang dibutuhkan adalah 7-9 jam setiap malam. Sementara itu, untuk remaja 14-17 tahun, disarankan tidur 8-10 jam. Dan anak usia sekolah membutuhkan 9-11 jam. Nah, Sobat Kota sudah mencukupi kebutuhan tidurnya belum? Kalau ada waktu, jangan lupa segerakan istirahat yang cukup ya, biar Sobat Kota sehat selalu dan bisa beraktivitas dengan baik.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
1: Wis isu rek. Waya resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
3: Apa sih? Isu-isu rame ae.
1: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
3: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
1: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
3: Ba iyo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
1: Loh, iya ta? Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
3: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on air lho.
1: Wah, iya suun, Mbak.
2: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. Duo Facebook, Ocelali, like dan follow fanpage.

Hari Radio Nasional diperingati setiap 11 September. Momentum ini menjadi pengingat akan lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI, sekaligus menegaskan peran penting radio sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi bagi masyarakat. Peringatan Hari Radio Nasional sendiri juga menjadi refleksi tentang bagaimana media radio terus beradaptasi dari masa perjuangan hingga era digital saat ini. Sejarah Hari Radio Nasional Sobat Kota ini dikutip dari laman resmi Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Hari Radio Nasional itu bermula dari berdirinya RRI pada 11 September 1945. Saat itu, 8 stasiun radio di